0: Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA Lantai 6. Kita mengucapkan selamat pagi.
1: Ya, Gina Kirana masih di sini menemani.
2: Kagak sahabat. Masuk dulu sumpah.
1: Siapa coba kalau
2: Gina Yobi?
0: Masuk.
1: Gina Yobi.
2: Ada Gina Yobi.
1: Ada ya, nyanyi
2: ada
1: dangdut.
2: Ada
1: ya.
2: Dangdut.
1: Yang suka dari mana? Dari Hong Kong.
2: Ya, gitu. Kan? Ada. Ya, cakep sih Gina Yobi.
1: Kemana arah lu, Rizky?
2: Multi talenta, bisa main drum.
1: Kayak emang kamu kayaknya emang penyuka nama Gea ya. Dulu juga rebutan nama Adit Insomnia namanya Gea kalau nggak salah.
2: Pokoknya huruf G.
1: Oh.
2: Kayak Gina.
1: Iya, iya.
2: Gea.
1: Siapa lagi?
2: Terakhir Ganindra Bimo.
1: Aduh. Iya. Emang dasarnya juga berawalan huruf G. Gatel.
3: Garuk.
2: Garuk.
1: Hari ini hari Kamis yang terasa kok ya hari kok kayak gak maju-maju ya. Menurut saya.
2: Tanggal berapa nih?
1: Hari ini tanggal mana lagi kalendernya?
2: 24 cuy.
1: 24 bener banget. Bertepatan dengan banyak sekali hari-hari yang diperingati hari ini.
2: Ada
1: cuman ada satu hari namanya hari burung biru kebahagiaan.
2: Berarti request lagunya Farid Harja semua.

0: biru.
1: Salah. Bukan aku rindu.
0: Itu tapi kan burung biru.
1: Enggak. Iya. Karena hari ini hari burung biru kebahagiaan, bukan lagunya Farid Harja.
0: Tapi
1: tentang taksi.
2: Bluebird. Selamat pagi untuk semua driver burung biru alias Bluebird. Salam buat ownernya ya.
3: Berarti yang request driver semua.
1: Iya. Jadi lagu yang biasa kamu dengerin kalau lagi naik taksi Bluebird.
0: Contoh.
3: Kayaknya nggak mungkin lagu rock. Nggak mungkin dong.
4: Biasanya kalau iya? Burung biru tuh lagunya dari apa ya? The Massive.
0: Atau mungkin burung biru tuh The Massive-nya yang mana tapi?
4: Yang mana ya? Jangan menyerah tuh biasanya banyak tuh.
1: Atau makanan ada burung biru juga bisa.
4: Apa tuh?
1: Mie burung biru enaknya lanjut terus.
2: Tepung beras Rose Brand.
1: Wow.
2: Teh botol Sosro.
1: Udah medley tuh. Medley iklan.
2: Emang iya. Indomie seleraku.
1: Oke. Untuk Bluebird, Rose Brand, Sosro sama tadi itu
2: lu
1: Indomie.
2: Lu diem aja apa dong?
1: Apa tuh?
2: Udah deh yang bilang. Emang lebih enak.
1: Baik.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Pasangan baru
3: dan keseruan yang baru pastinya
4: bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.
5: Bosen ya? Dengerin deh Iswara.

0: saja tu cinta.
1: Satu 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kamu lagi dengerin Kinos Gina di Suara Seru. Dan sekarang kita masih nungguin dan bakal bacain requestan kamu, lagu-lagu yang menggambarkan kebahagiaan kamu
2: di pagi hari ini.
1: Di pagi hari ini, iya. Betul banget.
2: Ada Dimas di Depok.
3: Pagi Dimas.
2: Mau request selamat pagi dari Ran. Ini bikin mood naik dan semangat menjalani hari.
1: Pasti. Yoi. Entem untuk pagi hari tuh kayaknya run banget ya.
2: Iya, enak ya.
1: Pagi. Itu.
2: Ada lagi Reza di Jakarta.
1: Hai Reza dari Jakarta.
2: Request lagunya Niji yang Laskar Pelangi.
1: Laskar Pelangi.
2: Iya.
1: Tapi ada juga nih lagunya yang dinyanyiin sama si Hifzi.
2: Hah?
1: Lagu ini. Istri.
4: Beda pak.
2: Hah?
4: Beda lagu itu.
2: Gimana lagunya kalau boleh tahu, karena itu menyinggung sebagai profesi saya istri. Gimana lagunya coba?
1: Tapi emang si Hifzi itu bikin lagu itu Hifzi kan?
4: Hifzi.
2: Gimana lagunya kalau boleh dinyanyiin sedikit? Istri adalah.
1: Begitu nyanyi tuh pasti orang yang lain penontonnya pada nyambungnya ke Laskar Pelangi. Istri adalah mimpi, adalah dong, kunci. Coba puterin. Nih.
4: Tidak, belum.
1: Emang nyanyi. Ada. Nih dengerin lagunya Hifzi ya. Nih. Tapi dia dedikasikan lagu ini untuk istrinya loh.
2: Oh gitu, keren dong.
1: Iya keren.
2: Tapi lagunya kayak Laskar Pelangi.
1: Mirip nih, dengerin ya. Kalau nyambung kita langsung nyanyi ya.
0: Adalah kunci untuk kita.
2: Nggak beda lagi. Tapi dia nyanyinya.
1: Iya. Ulang dikit lagi. Tuh.
0: Adalah kunci.
4: Beda bun ya.
2: Iya.
4: Beda.
2: Dia nyanyinya sih beda, tapi nadanya sih.
4: Iya.
2: Adalah kunci.
1: Nanti boleh nggak puterin ntar?
4: Hah?
1: Coba ya.
4: Coba.
1: Kalau ada cari dulu tapi ya. Oke, kita baca lagi.
2: Tadi siapa yang request Laskar Pelangi?
1: Laskar Pelangi
2: dari Reza. Lagu yang selalu bikin semangat dan mengingatkan kalau hidup harus tetap dirayakan.
1: Oke, Reza, nanti kita puterin lagunya Hifzi ya, yang istri ya.
2: Bukan, dia mintanya Niji, Laskar Pelangi.
1: Mirip soalnya. Hai Suara, selamat pagi. Salsa dari Bogor request bilang I love you dari Soulja.
2: Asik deh.
1: Karena bahagia itu ketika bangun pagi dibilang I love you dari pasang.
2: Manis sekali. Kok aku tidak pernah merasakan itu ya.
1: Ya karena faktanya kalau aku bilang I love you Nul, I miss you Nul, langsung dipelototin. Abis ngelakuin salah apa kamu?
2: Enggak, kamu masukkan negatif thinking. Okay. Sama aku.
1: Pilihan dua, kalau enggak yang tadi, abis ngelakuin salah apa kamu? Yang kedua, I love you Nul, I miss you. Lagi mau minta apa kamu?
2: Enggak, aku mah anaknya enggak begitu, Rizky.
1: Bener kan?
2: Enggak.
4: Ya sekarang ngomongin.
1: Coba.
2: Iya.
1: Bun.
2: Ya.
1: I love you.
2: iPhone udah mau keluar nih, Mas.
4: Motor enggak jadi, Pak, motor. Motor
1: enggak jual. MHCX-nya gua jual.

0: siapa? Ini Soulja, judulnya I Love You.
1: I love you tuh dong.
2: Oh, kamu nyapa ke aku?
0: Iya lah.
2: Oh gitu.
0: I love you.
2: Asik deh.
0: Harusnya I love you tuh asik deh. Kamu ketularan sama Buluk.
2: Ya kita tiap hari ketemu mas sama Buluk, ya kan? Gimana nih?
0: Racun.
2: By the way, ini kan kita masih masih dalam fase request-request ya kan, ya. Lagu tentang kebahagiaan. Tadi ada kan kita udah live di TikTok ya sahabat suara ya. Jadi kalau mau join bareng sama kita boleh di iswara.network.
0: Betul.
2: Terus abis itu coba-coba bang, turunin bang,
0: naikin.
2: Ini agak, oh iya maksudnya ke bawah. Nah op, dari Adit Caryo ini yang tadi umroh ya.
0: Iya betul.
2: Dia bilang amin, saya doakan Langgeng Kinos Gina gak ada yang selingkuh kayak pelawak-pelawak.
0: Hey, kenapa stereotipnya langsung ke pelawak-pelawak yang selingkuh?
2: Enggak
0: selalu ya, enggak selalu ya.
2: Berarti ada lebih dari satu pelawak?
3: Enggak ada.
0: Biasanya ya komedian atau pelawak itu bukan selingkuh.
2: Apa?
0: Istrinya lebih dari satu.
2: Itu mah ada. Siapa yang gitu ya?
0: Bang Hopi.
2: Bang Kiwil. Bang Kiwil. Masih banyak sekarang.
0: Enggak tahu ya.
2: Koleksi ya, luar biasa.
0: Bukan koleksi.
2: Apa itu?
0: Emang istrinya poligami.
3: Iya, poligami.
2: Oh gitu.
3: Masuk koleksi istri.
2: Ya kan maksudnya jadi ada banyak gitu maksudnya.
0: Lihat mata aku dong.
2: Kenapa?
3: Mau bikin film
0: boleh
3: ya?
0: Aku boleh gak?
2: Boleh apa?
0: Tadi ngebahas pelawak.
2: Iya.
0: Ada yang
2: boleh jadi pelawak.
0: Istrinya dua gitu. Lihat mata aku dong. Boleh gak?
2: Kamu?
0: Iya.
2: Aman Rizky, paling umur lo cuma sebentar lagi kalau kayak begitu.
0: Enggak nanya, boleh gak aku jadi pelawak?
2: Oh, mau jadi pelawak ya aman.
0: Biar nanti lebih dari satu.
2: Ada ini nih, Hesti. Eh siapa sih?
0: Eh bukan.
2: Oh bukan.
3: Ini dulu.
0: Oh, ini Hesti, benar ini Hesti.
2: Hesti di Bekasi karena
0: selamat pagi Hesti.
2: Hari ini aku lagi bahagia. Bentar lagi weekend. Aku mau request Nona dong yang Hongs.
0: Salam buat semua cakep pendengar itu yang sedang berjuang. Semangat. Terima kasih Hesti, kamu juga semangat ya. Have a nice day. Mudah-mudahan hari ini pekerjaannya, aktivitasnya lancar semua.
2: Benar. Dan ada yang bisa kita telepon pagi-pagi ini, ada Nita. Halo.
0: Selamat pagi Nita.
4: Halo, pagi Kak.
0: Mami. Pagi Nita. Boleh tanya enggak kamu nama lengkapnya Nita Gina bukan?
2: Bukan dong. Kalau Gina kan ada nick. Ada nick-nya gitu, kan. Nita
0: iya.
2: Kamu disentuh.
4: Iya, Kak.
2: Apa enggak sakit disentuh-sentuh terus? Kamu tetangganya Bang Komeng ya?
0: Kenapa?
2: Kan Bang Komeng bukannya rumahnya di sini.
0: Oh iya benar.
4: Oh iya baru tahu.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Benar.
2: Sekarang kamu lagi di mana Nita?
4: Lagi di jalan.
2: Mau ke mana?
4: Mau ke kantor.
2: Kantornya di mana?
4: Kak.
2: Budak korporat. Kantornya di daerah mana?
4: Landmark Pluit.
2: Hah?
0: Waduh, Mak. Ujung ke ujung dong.
2: Lu gak salah, rumah di Sentul kerja di Pluit lu.
0: Terus dia nyuruh nyetirin suaminya lagi. Suami kamu di tempat kerjanya sama?
4: Sama, Jakarta juga.
0: Oh di tempat kantor yang sama?
2: Tapi kantornya sama.
4: Kantornya beda.
0: Coba mana suami?
4: Tapi daerah situ juga.
0: Suami kamu mana? Halo suaminya Nita.
2: Fendi namanya. Bapak Fendi.
0: Fendi.
5: Ini,
2: yuk. Udah ini udah lelah dia.
0: Kenapa?
2: Karena perjalanan panjang. Tiap hari dari Sentul ke Pluit, ya kan?
0: Coba Nita, mau request lagu apa?
4: Mau request lagu
0: Krisye
4: yang di Korea Eva Celia, Kak.
2: Oh, cakep tuh.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat siapa lagunya?
4: Buat aku sendiri.
2: Buat kamu sendiri.
0: Perasaan tadi kalau pas berdasarkan WhatsApp yang kamu kirim enggak buat kamu sendiri deh.
2: Buat kamu.
0: Sebutin dong.
2: Katanya salam buat suamiku yang lagi fokus nyetir. Gitu.
4: Jadi
0: malu
4: deh.
0: Coba jujur. Ini kan kalau si Fendi lagi nyetir, tangan mobilnya matic atau gimana?
2: Matic.
0: Tangan kanan biasanya megang setir. Tangan kiri dia megang apa?
4: Enggak, ini dia tangan kiri pegang setir, tangan kanan menahan kepala, menopang kepala kayak beban hidupnya
0: berat. Oke.
2: Iya.
0: Oke. Sedangkan tangan kamu kemana? Itu kan bisa tangan kamu kan bisa dimanfaatkan biar suami kamu enggak ngantuk.
4: Aku lagi pegang pulpen, lagi baca buku.
0: Lu ya bantuin suaminya biar enggak ngantuk gitu, ngapain?
2: Emang aktivitas tangan apa yang bisa membantu, misalnya sebagai penumpang membantu untuk yang nyetir tuh enggak ngantuk tuh, ngapain tangannya aktivitasnya biasanya?
0: Ah, kira-kira gimana? Bantuin.
2: Bukan aku nanya sama kamu.
0: Iya. Iya, pijitin.
2: Oh, gitu. Iya.
0: Suapin?
2: Disuap. Yang lain apa selain itu? Kalau enggak bawa makanan gitu, kalau enggak
0: elus-elus.
2: Apanya yang dielus-elus?
0: Hah?
2: Apanya?
0: Ah, coba tanya-tanya. Tanya sama ini. Nita, kira-kira apa yang enak dielus-elus biar suami kamu enggak ngantuk?
2: Ah, itu.
4: Apa ya?
2: Nita kayaknya nyesel
5: deh nelfon
2: ke kita kayaknya ya.
5: Iya.
0: Coba
5: ngefans tapi salah ngefans
0: aja. Nita coba lus-lus kepalanya Fendi sekarang biar dia enggak ngantuk. Lus-lus kepalanya.
2: Kepala apa? Pundak, lutut, kaki, bukan kepala.
0: Kepalanya dulu tuh kan, kenapa Fendi enggak mau? Salah, bukan kepala yang itu. Hey.
2: Salah, bukan.
0: Kok jadi kepala yang atas, jangan yang belakang maksudnya. Awah.
4: Kirain yang mana?
0: Itu kita puterin lagu aja ya.

0: Ini dia Afgan dengan Langit Merah Muda, betul? Ada Ica, langitnya kan? Betul. Ada langitnya yang belum?
1: Iya, benar sekali Rizky.
0: Lagi oke nih gue nih.
1: Par, jangan gitu. Nanti habis itu enggak tahu lagi, ya kan? Oke. Okay, kita masih membuka request tentang lagu-lagu yang bikin kamu bahagia di hari ini.
0: Karena hari ini tanggal 24 September itu bertepatan dengan hari
1: Burung Biru Kebahagiaan.
0: Burung ya kan? Biru Kebahagiaan, betul sekali.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa ya ada hari Burung Biru Kebahagiaan nih? Lupa lagi deh.
0: Masih mending dulu hari Burung Biru Kebahagiaan. Kemarin ada hari Menara Api.
1: Menara Suar, iya.
0: Menara aja Suar itu. Buat api.
1: Ya kan memang hari-hari itu banyak yang harus diperingatkan.
0: Ah lu anniversary kita berdua aja kagak pernah inget lu.
1: Si Rizky, inget iya. Rizky.
2: Tanggal berapa emang?
1: Tanggal 2
2: bulan?
1: Agustus.
0: Tahun. Tapi lupa dia kemarin kayak kalau gua tuh masih ngasih 15. Sesuatu.
3: Yakin? Mm-mm. Jawabannya kunci nih.
1: Kunci coba.
0: Gua tuh masih ngasih sesuatu gitu kalau anniversary. Kalau dia tuh lupa aja gitu.
1: Lo bukan
0: gitu,
1: lupa udah, Rizky.
0: Apa?
1: Emang gak pengen ngasih aku mah.
0: Kopet. Kesel. Oke kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ke 0816-1141-1014 ya sahabat suara ya.
1: Iya ada Abdul di Kerawang.
0: Good morning Abdul.
1: Mau request lagunya Sheila on 7 Jalan Terus. Kami pasutri Gen Z yang baru aja menikah. Doakan yang baik-baik untuk kita ya kak. Semangat jalan terus pokoknya. Wow. Baru menikah loh dia.
0: Baru menikah. Kalau kata Ibun, istri-istri tuh ya, kalau baru menikah awalnya jadi apa dulu?
1: Jadi ibu peri.
0: Ibu peri. Tapi kalau udah di atas 7 tahun?
1: Jadi sumala. Gitu. Tenang, nanti akan pret pada waktunya. Tenang.
0: Semua
1: aja
0: akan gitu. Sumala pada akhirnya
1: katanya. Iya, itu dia. Selamat pagi. Ya. Tadi siapa tuh? Mudah-mudahan Sakinah,
0: amin.
1: Mawadah, Warohmah Abdul,
0: amin.
1: Ya kan?
0: Amin. Selamat pagi. Ini ada Joni yang lagi foto sama teman-teman sejawatnya.
1: Ih, keren.
0: Selamat pagi semua pendengar suara. Mau request lagunya. Kok dia cowok sendiri sih si Jo?
1: Mungkin di shift ini lagi cowok sendiri
0: cowok
1: kali.
0: Cowok sendiri ya. Semangat pagi semua pendengar suara. Mau request lagunya I Love You dari Dewi Sandra dong.
1: I Love You Dewi Sandra.
0: Mana ya? Dewi Sandra I Love You yang mana ya? Salah itu Dewi. Soalnya enak banget lagunya buat penyemangat pagi ini. Terima kasih semua. Siap.
1: Terima kasih John. Kita nanti kita ya. Coba cari dulu lagunya ya.
0: Yoi.
1: Ada lagi ini dari Lukman Ma'arif. Mau request lagunya Disaidan Shegidok.
0: Oh, bukan Disaidan tapi judulnya Saidan aja. Enggak pakai di harinya. Disaidan di jalanan. Angkat gelas lagi gelasmu kawan gitu.
1: Tahu cakep tuh. Belum tahu, Bang.
0: Langsung aja makanya kita dengerin ini dia. Shake it up. Saidan.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, yes. Unik, aneh, tak terjawabkan oleh logika dan tak masuk akal, yes. Semuanya akan dijawab tuntas, dibereskan, selesai semuanya dengan jelas oleh Miss Know-It-All,
2: yeah. Miss Tagina,
3: yeah. Miss Tagina, Mrs. Know-It-All will answer all of your questions. Mantap.
1: Apakah kami sudah siap, Miss?
3: Ya, tentu saja. Oh, apa pertanyaannya?
1: Banyak banget ini.
3: Iya, kita punya bank ya, bank pertanyaan.
1: Bank pertanyaan.
3: Di situ kita kumpulkan,
1: iya.
3: Dan nanti akan dicarikan solusi masing-masing.
1: Sudah kita pilihkan juga ya, ini berdasarkan dari panitia ya, sudah kita filter juga. Ini udah paling relate.
3: Oke, baik.
1: Ini relate banget ya.
3: Mm-hmm.
1: Ini dari Adam yang nanyanya. Kak, apa hukumnya membiayai pengobatan psikiater cewek yang masih jalan sama cowoknya?
2: Aduh, berat.
3: Maksudnya cowok lain gitu?
1: Iya, jadi
3: bukan sama dia.
1: Dia membiayai cewek,
3: ya,
1: ke psikiater.
3: Mm-hmm.
1: Padahal si cewek ini
2: punya cowok.
1: Punya cowok.
3: Waduh, jadi
1: punya pacar gitu ya.
3: Sejati

0: Ya, itu dia. Nah, berarti ini
1: harus
0: cewek
1: dibawa ke
0: psikiater.
1: Psikiater, karena nggak boleh self diagnose ya.
0: Iya, nggak boleh. Takutnya kan salah nanti salah diagnosa. Nah, kalau perkara hukum ya, ini menurut saya pribadi hukumnya sunnah.
1: Oh, hukumnya sunnah.
0: Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
1: Tidak ada kewajiban.
0: Tidak ada kewajiban gitu. Karena kan dia juga statusnya masih menyandang punya orang lain.
1: Punya orang lain, iya. Betul. Sunnah ya, tapi iya, kalau dilakukan dapat pahala.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi kalau gak dilakuin gak apa-apa.
0: Benar, okay. Tapi akan menjadi wajib hukumnya. Bisa, ini bisa berubah dari jadi sunnah wajib menjadi wajib gitu.
2: Gimana caranya?
0: Nah, wajib itu adalah ketika membiayai elu, Dam, yang berobat.
1: Kok Adam?
0: Iya, dia yang berobat. Kalau dia wajib hukumnya berobat karena dia sakit, ngapain? Udahlah, cewek orang lain dia yang biayain. Kan ada keluarganya, ada cowoknya, ngapain Dam lu bayarin?
3: Gitu. Spektakuler.
0: Jadi buat Adam ya, di depan Wisma MRA ini ada rumah sakit Fatmawati.
1: Okay.
0: Di sana banyak psikiater. Okay. Nanti kita daftarin ya, Dam.
1: Jangan.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia.

0: Terakhir bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Marcelino Ferdinand direkrut setelah tidak lagi menjadi bagian dari Oxford United. Bergabungnya Marcelino di Persija ini sekaligus menandai reuninya dengan Sintayong serta pemain timnas Indonesia lainnya.
1: Suara fakta.
0: Sebanyak 276 siswa dan wali murid di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program makanan bergizi gratis. Para korban berasal dari 11 lokasi penerima manfaat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai pondok pesantren. Hingga Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat, 20 korban telah dirawat di rumah sakit. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM. Suara Fakta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: sampai jam 10 nanti.
1: Betul, ini ada di TikTok kita dari Andi Visuals. Kinos kelihatan masih ngantuk ya? Iya, Kinos lagi dibawa pengaruh obat soalnya.
0: Siapa yang bilang? Kinos kelihatan masih ngantuk.
1: DPO, dibawa pengaruh obat Rizky itu.
0: Iya, DPO, dibawa pengaruh obat. Jadi gue lagi batuk. Nah, sebelum tidur gue minum obat yang lumayan agak berat sih, agak keras sih, ada kodeinnya. Nah, itu kodein tuh efeknya lumayan lama tuh. Jadi efeknya tuh bukan ngantuk aja.
1: Asik deh, setengah sadar bro.
2: Efeknya tuh agak ngeplay.
1: Agak ngeplay.
2: Ngeplay tuh aslinya main dong.
3: Iya,
2: ngeplay.
1: Ngeplay, Rizky, ngeplay. Iya kan?
0: Gue sedang berusaha untuk buka mata nih.
1: Nah, Kinos lagi nenggak obat KB. Ya, lingkaran biru dong.
0: Kok KB?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ada yang nanya tuh. Iya suka
0: obat KB kan? Salah, obat batuk, obat KB. Lah kan gue kagak melahirkan.
1: Tapi ini ada sebuah berita viral tau.
0: Apa tuh?
1: Di sosmed. Apa berita? Di thread, ada seorang wanita ya kan, menggugah video lagi makan kan di restoran. Nah terus dia itu bilang katanya, kalau orang yang bungkus makanan sisa dibawa pulang, itu adalah orang susah. Orang not have gitu.
0: Bentar, gimana? Kalau ada orang makan kan di restoran,
1: kadang-kadang kita kalau makan di restoran
0: Gak habis
1: kan,
0: iya.
1: Kita bungkus bawa pulang. Nah menurut dia, kalau orang yang kayak begitu, itu orang susah. Nah akhirnya kan karena dia bikin sebuah unggahan begitu di thread itu, si perempuan ini malah jadinya diserang,
0: dibully.
1: Gitu.
0: Tapi asik, ada POV lain dari gue sih. Sebenarnya kalau gue tipikal orang yang sebenarnya kalau makan di tempat atau di restorannya gitu ya, gue lebih prefer untuk tidak membawa atau membungkus makanan sisa.
1: Lah kalau sisa, kalau misal masih ada, masih banyak, ya kita bawa pulang Rizky.
0: Loh, makanya kalau aku tuh terlalu bukan. Aku kalau makan di tempat atau di restoran selalu membiasakan pesan sebutuhnya, secukupnya.
1: Ji, mumpung namanya juga lagi makan di restoran kan, kita nggak tiap hari makan
2: Laper
1: di restoran.
2: Mata.
1: Kita cobain menu-menunya.
2: Laper
1: nanti kalau misalnya kagak habis ya kita bawa pulang,
0: nah, gitu.
1: Nanti dimakan lagi.
0: Ada pepatah gitu. Bilang boleh pesan banyak asal habis. Itu nggak apa-apa.
1: Belum pernah denger pepatah begitu.
0: Ada asal habis, tapi kalau misalnya pesan banyak nggak habis, itu namanya serakah, rakus.
1: Iya. Tapi aku baru dengar ada pepatah 2026. Boleh pesan banyak, kalau nggak habis bungkus bawa pulang begitu. Pepatah yang aku dengar.
0: Gimana pepatahnya? Kalau nggak habis.
1: Boleh pesan banyak, kalau nggak habis bungkus bawa pulang. Gitu pepatah yang aku dengar.
0: Emang begitu, bukan pepatah, itu emang begitu. Kebanyakan begitu, bukan pepatah.
1: Tapi ada pepatahnya, barusan aku bikin.
0: Gak ada, ngarang lu.
1: Ih, si Rizky banget
0: pepatahnya,
1: percaya.
0: Pepatahnya, maksudnya kalau pesan makan secukupnya, gak boleh berlebihan. Sunah Rasul aja ya, berhentilah makan sebelum kamu kenyang.
1: Lah itu.
0: Lah ya itu makanya.
1: Makanya kalau gak habis, kita berhenti makan sebelum kenyang. Tapi kan udah kepesen. Lah, kita bungkus, bawa pulang begitu.
0: Tambang bet lu mah. Emang dibilangin, kalau gue tim yang nggak bawa atau nggak bungkus makanan dari restoran. Kalau gue membiasakan abis tuh.
1: Kalau Gina, tim yang udahlah pesen aja. Kalau emang kayaknya kelihatannya menarik, nanti kalau nggak abis kan bisa dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, nanti di rumah kita makan lagi begitu.
0: Boros.
1: Kamu tim yang mana coba, sahabat suara kan?
0: Coba.
1: Boleh langsung WhatsApp ke 08 16 11.

0: sampai jam 9 nanti dipastikan Kinos tidak akan berbicara ya.
1: Kenapa gitu?
0: Cuma noh di TikTok yang nonton 1200. Yang nonton emak-emak semua. Kalah lah gua.
1: Kita lagi bahas ya sahabat suara ya. Mungkin kalau mau melihat keseruan yang lebih lagi, kamu bisa join di TikTok kita di iswara.net.
0: Gak ada, udah lu ngomong sendiri.
1: Karena sudah dibahas di TikTok ya, topik kita yang tadi tuh. Kamu tim yang mana? Kamu kalau misalnya makan di restoran atau makan di luar, kamu tipikal yang ya kayak Kinos tadi gitu, ya udah makan secukupnya.
0: Enggak
1: ya,
0: usah bawa-bawa bungkus ke rumah.
1: Enggak usah. Kalau gua lah mumpung kan jarang-jarang kita makan di restoran atau makan di luar ya kan. Kita pesen yang menarik-menarik. Nanti kalau enggak habis bawa pulang.
0: Enggak gitu, Dul. Harusnya gini nih, pesen satu. Iya. Kalau habis dan masih lapar, masih bisa makan, pesen lagi yang tadi kamu pengen.
1: Enggak
0: gitu.
1: Masalahnya kalau misalnya kita kayak lagi makan nih ya di satu restoran yang menunya dipesen-pesen gitu ya kan. Terus udah gitu dihabisin dulu, cuman pesen satu menu gitu. Satu nasi, satu lauk. Terus nanti lauknya misalnya habis, nunggu lagi kalau mau pesan yang lain. Udah keburu kenyang jadinya, gak ada hasrat makan kan, lagi. Mending pesan sekaligus banyak.
0: Aku mandi di nyawe lah.
2: Gitu
0: bacanya.
1: Mau jadi tim siapa ya? Ini ada Abai di Bekasi ya. Kalau gua pribadi, makan di restoran itu kudu dipesan yang buat gua doyan, meskipun itu cukup banyak.
0: Gak bisa ayah begitu, astagfirullahaladzim.
1: Tapi dengan catatan, kata Abai, sebagian makan di tempat, tapi makanan yang belum sempat dicicipin mending dibungkus. Sebab biasanya gue sampai rumah tuh langsung lapar lagi. Kan nah, tim Gina.
0: Bay, apa bedanya sampai lu abisin dulu yang satu, udah gitu pesen lagi yang tadi mau lu penasaran rasanya, langsung take away, masih anget noh. Masih lah, baru ya kan, daripada udah nongkrong di meja keburu lah, dingin.
1: Justru yang udah nongkrong di meja itu.
0: Ah, gua tampol lu. Ada baik jawabnya.
1: Ada lagi nih dari Idam.
0: Pagi, Idam.
1: Idam di Makassar.
0: Woi, baju-baju, Ki.
1: Halo. Gue kalau makan di restoran bareng istri, gue pasti habisin makanan pesanan gue.
0: Cakep.
1: Tapi istri biasanya nyisain. Ya daripada mubazir, mending dibungkus deh. Kalau gak dibungkus, pasti pelayan restoran akan membuang sisa makanan kita tuh kan.
0: Mubazir. Mending ya dibungkus. Makanya Iya. Pasang jelina, pasang jelina.
1: Iya, udah dipasang.
0: Dengarkan. Pesen dulu.
1: Iya.
0: Satu. Lo habis.
1: Iya.
0: Misalnya ternyata aduh masih pengen lagi es campurnya atau apanya gitu. Pesen take away, makan di rumah.
1: Tekitu Rizky, tekitu. Maksudnya yang kan kalau misalnya menu itu kita pesen di awal semua. Jadi udah dipersiapin tuh sama restorannya. Nanti kan dikeluar satu persatu. Kalau misalnya nunggu habis dulu baru dipesen lagi, lah kita nunggu lagi tuh lama lagi. Udah keburu.
0: Gak apa-apa, justru turun makan. Dulu makanannya justru. Turun dulu yang tadi udah dimakan.
1: Iya.
0: Kasih space, kasih jeda, baru pesen lagi yang baru.
1: Gak mood, kalau aku jadi gak mood. Harus itu kan langsung
0: emang
1: semuanya.
0: Emang tambeng. Bodo amat.
1: Tuh, dari dua sahabat suara.
0: Ini gak ada yang belain gue nih.
1: Belum ada tuh kan. Tuh katanya itu konsepnya makan di restoran, bukan take away gitu.
0: Ya tapi kan bisa lu pesen take away.
1: Ada lagi, sabar. Kita cari sampai ada yang dukung kamu. Tenang, ini ada Akbar.
0: Gue dari emosi sampai ke udah sedih mau nangis.
1: Sabar, kita akan cari sampai ada yang dukung kamu, tenang. Ada Akbar di Citayam. Sekarang lagi nugas di komplek Pejaten.
0: Oke.
1: Kalau gue tipikal orang yang kalau makan di restoran atau di tempat makan lainnya itu pesen secukupnya.
0: Cakep ini.
1: Adapun kalau semisal masih kurang, ya pesen lagi dibungkus buat
0: makan.
1: Akbar.
0: Lu boleh menang di luar sana. Yeah. Lu punya mama di studio. Kamu adalah kermes-kermes ayam goreng.
1: Lu berdua dukung Kinos.
0: Iyalah.
1: Kok begitu lu semua?
0: Lu masalahnya kita yang bayar.
1: Ada lagi.
0: Banyak. Oh, satu lagi ceritanya gini. Misalnya gini ya, kebiasaan si Gina nih ya. Dia pesen banyak nih. Pesen banyak. Mending gua bilang, makan gak? Abis gak gitu?
1: Abis,
0: udah tenang
1: mas,
0: aja
1: abis, gitu.
0: Datang tuh satu, dia cicipin, dimakan 2-3 suap, sisanya kasih ke gua. Ya kan? Di sisi lain gua udah kenyang tuh. Tapi dalam hati, idealnya gua, prinsip gua gak mau ini makanan dibungkus. Gua sih

0: lihat juga akhirnya. Kan curang ya? Kan curang ya?
1: Ya kan namanya kan itu kan tadi aku udah bilang bahwa kita tuh ada pembagiannya masing-masing. Di mana tugas perempuan, di mana tugas laki-laki. Makanya kita diciptakan berpasangan karena saling melengkapi, begitu loh Rizky.
0: Satu-satunya, ya? Satu-satunya yang mau aku bungkus ya. Apa? Biasanya kalau aku lagi party di clubbing.
1: Asik aku deh. Bungkus.
2: Bukan. Minuman
1: itu,
2: kan minuman.
1: Itu orang.
0: Ada French fries bisa dibungkus.
1: Oh, bukan.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYARI Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sekarang kita mau angkat telepon dan ngobrol-ngobrol sama Didi nih. Kira-kira Didi tim yang mana? Tim yang makan di tempat atau tim makan di tempat sampai habis, no bungkus-bungkus tim, atau mungkin dia timnya Gina yang kalau nggak habis pesen aja dulu yang banyak.
1: Didi, kalau
0: habis baru bungkus.
1: Pokoknya kalau nggak tim Gina langsung Gina matiin ya teleponnya. Wih, ya.
0: Nggak boleh dong. Selamat pagi Didi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Jel. Kira-kira nama lengkap Didi siapa? Riyadi?
1: Bukan dong.
0: Didi, Petet. Petet. Didi Pak Didin?
2: Agak tua ya referensinya.
0: Oh, makasih karena kita memang.
1: Aku pikir tadi laki-laki loh. Si ternyata perempuan.
0: Oh, berarti Didin nama panggilan, nama panggung nih. Nama asli kamu siapa?
2: Nama aslinya Adiani.
1: Oh, Adiani.
0: Oke, Nini ya kita panggil ya.
1: Bukan dong. Ya. Bukan Adianto, bukan
0: ya. Oh, laki itu baru namanya. Di, kamu tim mana?
2: Iya.
0: Yang makan di tempat sampai habis atau mungkin tim kayak Gina pesen aja dulu entar kalau enggak habis baru kita bungkus.
1: Yang mana, Didi?
2: Aduh, agak tengah-tengah sih sebenarnya. Antara kayak emang pengen ngicip semua hal dulu, nanti kalau nggak habis baru dibungkus. Atau kalau udah tahu makanannya kebanyakan, biasanya langsung minta porsinya dikurangin aja sama masnya biar nggak ada sisa gitu.
0: Oh, tapi kan biasanya kalau porsinya dikurangin.
1: Jadi ada tim siapa dong begitu?
0: Netral di abstain.
1: Iya.
0: Tapi kan biasanya kalau minta porsinya kalo disedikitin, rugi karena harganya tetap sama di...
2: Itu betul. Jadi sebenarnya sih lebih ke ya kalau Nisa bungkus sih.
1: Ah, oke, okay. Berarti lu tim gue. Gue udah mengambil kesimpulan itu.
0: Dari tadi gue dengar suara lu, perasaan gue emang udah gak enak.
2: Atau tadi opsi sebenarnya nyuruh suami ngabisin dulu itu juga opsi sih sebenarnya.
1: Itu juga lu berarti tim gue.
0: Opsi lu okay. Bukan opsi gue. Rugi di kita berarti kita. Allahu Akbar, dikira gue kagak kenyang. Udah bega ini perut.
1: Didi, kalau gitu kamu boleh request lagu karena kamu sudah menjadi tim Gina gitu. Ikan?
0: Tapi
2: request lagu. Oke. Okay.
0: Didi bentar dulu sebelum kamu request di sebelum kamu request ya sampai ya. Ada momen gue makan di restoran, itu gue enggak pesan apa-apa. Karena gue udah lihat dia pesannya banyak. Pasti gue yang nyetong tempat sampah. Jadi gue enggak pesan. Bayangin seniat itu gue karena enggak mau ada yang dibungkus. Seniat itu.
1: Tapi emang Rizky emang kalau makan yang pesan-pesan gitu, dia emang enggak pernah pesan apa-apa sih. Gitu. Didi mau request lagu apa nanti coba kita cariin karena kamu kan udah jadi tim aku. Jadi enggak jadi aku matiin teleponnya.
0: Di.
2: Gitu. Okay. Mau request Afgan.
1: Afgan? Afgan yang mana?
2: Ya. Afgan yang
0: Afgan Maghrib?
1: Bukan.
2: Yang baru deh pokoknya.
0: Oh, Langit Merah Muda udah diputerin
1: ya,
0: tadi.
1: Udah diputerin tadi wow. Afgan yang Langit
0: lain,
1: Merah
0: yang
1: Muda.
0: Yang lain.
2: Afgan, terima kasih cinta aja deh.
0: Oh, terima kasih cinta.
2: Aku atau juga. Afgan apa aja boleh kok.
1: Ah, okay. Siap. Oh, kamu nih Afganisme ya?
2: Sedikit.
1: Jadi kita bilang ya. Afghanistan salah ya.
0: Bukan. Afgan Maghrib berarti.
1: Ya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Serem dong. Kenapa?
0: Lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Buluk aja deh.
1: Buat Buluk.
0: Kok gitu? Siapa nih?
2: Banget sama Afgan Buluk.
0: Aduh. Gila kali.
1: Lu udah pernah lihat
0: gua sakit, Didi sakit nih.
3: Didi dapat nih. Didi dapat uang elektronik Rp50.000.
0: Makasih Didi, bye bye. Asik deh.

0: kita sambit ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Kak Indra.
2: Sudah lama kita tidak
0: bersama. Momen-momen yang menakutkan dan menegangkan buat kita semua ya.
3: Betul sekali.
0: Adalah live pas koneksi cerita acak-acak ya.
3: Gimana kabar Bapak Kino?
0: Alhamdulillah aman terkendali, apalagi hari ini kenyang banget dibawain tahu banyak banget sama Uut.
3: Siapa dicicip-cicip? Aduh kenyang rumahnya.
0: Kok kamu selamitan?
3: Iya, suka dong. Emang
4: cicip-cicip dobel.
2: Iya. Wah, masa Kain Sutra tadi makan tahu kan ada satu tahu isi sama tahu yang kosongan. Tangan kanan tahu isi, tangan kiri kosongan. Masuk bareng ke mulut.
3: Loh, kaki saya bacang malah enggak.
2: Kesenyap banget kalau begitu.
0: Oke, seperti apa cerita hari ini Kakak Indra?
3: Kita akan menjadi seorang sutradara.
2: Wow.
3: Yang akan membuat film berdasarkan kisahnya.
0: Gua banget ini kalau.
4: Ini hari gua. Udah jalani hidup lo ini.
0: Yo, daily banget, daily. Relate.
3: Oke, jadi gimana ceritanya? Beginilah kisahnya. Pada suatu hari ada satu orang sutradara yang mau membuat film berdasarkan kisah nyata. Nah, kali ini film perdananya dia ini kira-kira judulnya apa ya? Yang membuat asik, terus banyak penonton yang pastinya relate dengan kondisi sekitar. Dan ternyata dia berpikir, ah, saya pakai judul ini aja deh. Dan ternyata judulnya tuh adalah
0: Makanan Beracun Guys, disingkat jadi MBG.
3: Oh, makanan beracun guys.
0: Yeah.
3: Oh, gitu.
0: Yeah. Ini makanan sebuah film yang diangkat dari sebuah kejadian yang banyak terjadi di beberapa daerah.
3: Oke. Okay.
0: Gitu. Yeah.
4: Oh, karena ini ada wabah virus gitu ya?
0: Iya. Yeah. Nggak, tapi yang ini nggak gratis.
4: Oh, ini nggak gratis.
0: Nggak gratis.
4: Ya? Oh, jadi ada wabah virus masuk ke makanan-makanan pasar.
0: Iya. Yeah.
4: Akhirnya beracun.
0: Beracun ternyata. Ih, sakit perut. Tapi emang dikasihnya massal. Waktu itu diproduksi massal tuh makanannya.
2: Gak okay. Bantu nih gue di Rizky, sorry ya. Maksudnya gak mau ikutan ya.
4: Ini virus gitu loh bun, film-film
0: makanan beracun guys. Kan hati-hati, karena yang namanya makanan beracun yang kotor, ada virusnya, bakterinya kan di mana-mana juga ada ya.
4: Iya,
0: cuman kita harus pinter-pinter memilih-milih gitu kan. Apalagi kalau nyampainya masuk ke sekolah-sekolah. Ya kan lebih baik kita bawa makanan sendiri aja dari rumah gitu. Pelajaran ada di sisi ada nilai sisi edukasinya.
4: Edukasinya benar. Ih, cakep tuh.
0: Tapi film ini tuh enggak semudah itu.
3: Oh,
0: untuk perawalan gua akan membuat film yang agak-agak ada unsur komedi.
4: Oh, ada unsur komedi.
0: Judulnya adalah
2: Hotel Bertembok Emas.
4: Wah, Hotel Bertembok Emas, kisah nyata dari mana tuh?
2: Kisah nyata.
4: Diambil dari kisah nyata apa?
2: Itu kisah nyata dari sebuah restoran bertembok emas.
3: Oh, restoran.
4: Oh, restoran. Oh, oh, tapi di aplikasi ini ke hotel ya.
2: Iya.
4: Jadi
3: sebelahnya hotel mungkin ya.
2: Sebelahnya jadi ada penginapannya juga di situ.
0: Oh, ini semacam dimodifikasi dari film yang ada.
2: Iya.
0: Ada cerita yang ada dimodifikasi.
2: Iya, iya.
4: Jalur ceritanya gimana
2: sih? Jalur ceritanya kan komedi.
4: Oh, komedi. Gitu.
2: Iya. Okay. Jadi setiap kali dia membuka pintu kamar hotel ya kan, ketemu emas-emas. Dia buka kamar hotel, lu kok ada emas-emas lagi?
0: Oh, ternyata
2: bener, itu dia hotel
4: komedi.
2: Bertembok emas.
4: Oh,
2: karena setiap
4: komedi.
2: dibalik pintunya
4: selalu, ada emas-emas
2: lagi.
0: Lucu ya, kita dengerinnya udah lucu. Pantesan jadi film komedi.
3: Komedi banget ini.
0: Bagus.
2: Tapi kayaknya
4: cuma korporat
2: banget. Makasih ya, ketawa sosial banget. Kalau gak lucu-lucu amat gak usah ketawa, gak apa-apa.
0: Lucu loh, orang komedi.
2: Iya itu. Tapi setelah dipikir-pikir, kok ya film kisah nyata kok komedi ya?
0: Iya sih.
2: Alangkah baiknya tuh kisah nyata itu adalah sebuah film yang serius.
0: Genrenya serius, iya, drama.
2: Iya benar, yang membakar emosi dari masyarakat. Itu dia.
0: Okay.
2: Jadi masyarakat itu merasa ikut perannya di dalam film itu, terbakar api amarahnya. Alangkah lebih bagus jikalau film itu diganti menjadi film yang berjudul
4: Sebuah Perselingkuhan di Peternakan Kambing.
2: Perselingkuhan.
0: Itu ceritanya diangkat dari apa, Pak?
4: Itu jadi ada satu cerita waktu itu pernah ada orang yang dia menguji nyali di kandang kambing dengan membawa pasangannya gitu. Karena kan di pasangan ini pasangan selingkuhan ya, pasangan itu selingkuhan.
2: Okay. Oh gitu.
4: Gitu. Jadi pasangan aslinya ini itu mencari tahu kenapa ini laki saya kandang kambing mulu gitu.
0: Itu aman tuh, nggak salah lubang.
4: Hah?
0: Lubang kunci maksudnya pas mau buka kandang kambingnya.
4: Oh, lubang kunci.
0: Lubang kuncinya.
4: Kandang.
0: Iya.
4: Enggak.
2: Ayah, kisah siapa gitu yang bilangnya?
4: Kan kisah nyata kan. Wah, kayak gitu kan.
2: Gitu.
4: Ada begitu kan?
2: Artis. Bilangnya syuting. Taunya lihat peternakan kambing.
4: Aduh jangan.
2: Sama ininya.
4: Tapi
2: sama
4: tapi,
2: ceweknya yang dibilang katanya udah.
0: Oh, tapi waktu itu enggak selingkuhan. Dia bukan selingkuhan ceweknya kalau yang itu.
4: Oh, kalau yang itu enggak selingkuhan. Ini selingkuhan, ini versi selingkuhan.
2: Ya
4: bahaya kan? Ya, bahaya kan kalau dibahas nih.
2: Iya.
4: Ini film bahaya kan? Kita ganti aja deh. Ini adalah unsurnya ini tentang kerusuhan. Kita ganti tentang kerusuhan yang memakan banyak korban nih. Nah, ini judulnya adalah
0: Titasik. Oh, bukan Titasik. Karena dia berada di ibu kota, ada kerusuhan. Ah, gue balik aja lah ke Tasik. Karena dia asalnya dari Titasik.
4: Oh, orang Sunda.
0: Titasik gitu. Karena pemeran utamanya ini John Jeng Ross.
4: Jeng Ross.
0: Mereka ya karena kerusuhan segala macam, ah udahlah pindah aja ke Tasik.
4: Bisa.
0: Tapi ternyata Titasik ini tuh ada panjangannya.
4: Waduh.
0: Kepanjangannya itu

0: merubah juga unsurnya. Yang tadinya serius, kerusuhan, ada sedikit kocak dan komedi. Dan dia diperankan oleh
1: si film ini ya. Oh ini komedi kan?
2: Komedi.
1: Cak Loncat.
2: Cak Loncat. Oh ini adiknya Cak Lontong nih kayaknya nih.
3: Cak Loncat aja.
0: Mau kemana nih?
4: Main tembak-tembak tegus ya. Udah nyiapinnya judul film Pak.
1: Putrinya pemain.
2: Cak Loncat.
1: Kenapa dipilih Cak Loncat ini? Karena memang dia pandai untuk meloncat.
2: Oh, jenis-jenis loncatan dia hafal semua tuh ya?
1: Hafal.
0: Dia pasti meloncat.
1: Iya, semacam itu. Oh, okay. Jadi ibaratnya filosofinya dia itu pandai menghindari kejaran dari KPK, Pak.
2: Waduh, dari KPK. Oh, loncat sana ke sini gitu menghindari dari satu kasus KPK.
3: Takut banget.
1: Bukan
3: ya,
1: KPK-nya pohon kapuk maksudnya.
2: Oh, pohon kapuk, kasus kapuk yang ini tuh.
3: Pohon KPK, pohon kapuk. Udah aja kali kata gue ya. Daripada bahaya.
1: Takut ampun, udah.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di daerah Palmerah menuju Petamburan terpantau cukup padat. Kemudian situasi lalu lintas di daerah Cipete menuju Fatmawati terpantau padat. Sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Panjang menuju Permata Hijau terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: jam 10 di Suara Seru.
1: Iya, betul banget. Ih, asik banget nih. Kita mau main di segmen Kinos AI, yes. Adu ilmu. Tapi kali ini hadiahnya, kalau kamu berhasil mengalahkan seorang Rizky Kinos, kamu akan dapat satu tiket Pesta Pora 3D Pass.
0: Wow.
1: 3 hari langsung itu.
2: 3 hari.
1: Keren. Satu tiket tapi satu orang berarti ya?
2: Satu orang.
0: Satu tiket tapi 3 day pass.
1: Keren.
0: Nah, ini kemarin si Agwe minta ya?
2: Bukan.
0: Hah? Lagi. Bukan. Oh, lain lagi.
2: Dapat ID gitu
0: ya. Intinya banyak yang nyari sama tiket ini kan, karena 3 day pass satu tiket. Nih, silakan.
1: Iya, itu dia.
0: Kalau berhasil mengalahkan gua, silakan mau mendapatkan atau mau nonton Pesta Pora 3 hari berturut-turut, monggo. Kamu ikutan Kinos AI, kita akan kasih tiketnya cuma-cuma.
1: Betul, dan kita kasih spill dulu kategorinya yang akan dimainkan nanti.
0: Ya.
1: Mungkin mau belajar-belajar dulu nih kali sahabat suara ya. Tentang pengetahuan sejarah Indonesia, tapi dimulai dari tahun 2000-an.
0: Gimana kira? Pengetahuan sejarah Indonesia
1: sejarah
0: dari tahun
1: Indonesia.
0: 2000.
1: Sejarah Indonesia, kan kalau sejarah Indonesia kan identik misalnya kayak perang Diponegoro, kemerdekaan tanggal berapa. Kan itu jauh banget. Jadi ini sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia, itu mulai startnya yang dari tahun 2000-an nih.
0: Oke, gas!
1: Gitu ya?
0: Yang berani lawan gua dan pengen mendapatkan satu tiket Pesta Pora 3D Pass, langsung aja. Kirimkan nama kamu, spasi, hashtag Kinos AI, 0816 114 1014.

0: sahabat suara, saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: 101,4 FMI Suara Jakarta. Kembali lagi bersama saya Gina Yahya dalam Kinos AI.
2: Let's go.
1: Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu karena pemenang hari ini yang berhasil mengalahkan Kinos akan mendapatkan 1 buah tiket Pesta Pora 3D Pass. Dan penantang pertama yang mencoba nyali untuk melawan Kinos adalah Mukhlis. Halo.
3: Selamat pagi Mukhlis.
4: Halo Bang.
1: Waduh, nada dasarnya rendah banget nih Mukhlis. Dari suaranya sih udah menghancurkan mental lawan sih kayaknya.
3: Oke. Okay. Sudah mulai berkaca-kaca
1: iya. Mukhlis, apakah kamu sudah siap menjadi penantang Kinos?
4: Insya Allah siap Bang.
1: Insya Allah. Gina yang ngomong, lu kata apa?
3: Mukhlis, tapi kamu di Jakarta kan? Maksudnya kalau kamu dapat tiket, kamu bisa nonton kan?
4: Aku di Jaktim sih kak.
3: Oke, okay, aman.
1: Di Jaktimnya di mana?
4: Aku di Pramuka.
1: Lah dekat sama rumah gue, mampir-mampir ya kapan-kapan ya.
3: Kenapa? Kenapa suruh silaturahmi lu?
1: Ya gak apa-apa, maksudnya kan silaturahmi katanya memperpanjang umur, santai. Oh, iya. Okay. Gitu.
3: Gas.
1: Oke.
3: Okay. Di Pramukanya, jalan Pramukanya, pasar Pramuka bukan nih?

0: 3.
1: Apa? Pertanyaan? Batik. Ulang boleh?
2: Batik Indonesia ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun berapa?
1: Tahun.
2: Ingat ini periode startnya dari 2000, berarti dia pasti enggak mungkin di bawah itu.
1: Mm-hmm. 2003.
3: 2000 dapat 3.
2: Enggak salah dong. Oke, kita kunci jawabannya atau mencoba jawaban lain?
1: Muklis? Mau coba jawaban lain, sorry.
3: Lu habis googling ya, Muklis? Gua sentil jakun ini.
2: Gak. Tahun berapa?
1: Bentar. Bentar, buka.
3: Ah, bener dia browsing nih.
1: Bukan, 2009, kalau gak salah.
2: 2009. Ini kita belum hitung mundur ya. Nanti kalau misalnya yang berikutnya langsung dihitung mundur ya. Oke? Ya. Siap? Ya. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Kamu benar.
4: Kamu jawab benar. Lupa.
2: Ya Allah.
3: Kode dong.
2: Itu tadi percobaan ya Muklis ya. Berarti kamu 1-0. Nanti untuk berikutnya tidak boleh lama-lama. Dan Kinos sudah berlaku ya hitung mundurnya ya. Mohon maaf ya Kinos ya.
3: Curang.
2: Sabar. Lu mah emosian Rizky.
3: Kamu benar. Okay. Kamu jawab benar. Terus ya. Lupa ya.
2: Lu lagi tanding.
3: Oke, bisa.
2: Malah mikirin itu.
3: Sorry.
2: Tahun berapa Indonesia pertama kali menggelar pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat? 5, 4.
3: Oh, belum gua amat. Belum juga narik napas gua.
2: 4.
3: Pemilu pertama.
2: 3, tapi yang langsung dipilih oleh rakyat. 3, 2.
3: 2004 kali. Kali.
2: 3.
3: 2004.
2: Mau dikunci jawabannya atau mau mencoba mengganti?
3: Yakin? Ganti juga gue gak tahu. 2004. Yakin? 2004
2: film. Itu asal bunyi ya Rizky?
3: Iya. Ya
2: bener. Oke, kita kunci jawabannya. Bener kamu ganti ya?
3: Ya.
2: Oke.
3: Ya.
2: Jawabannya adalah
4: kamu benar. Kamu jawab benar.
3: Lupa kan?
2: Kita lupa. Cuma sampai situ doang kita ingatnya. Oke. Berarti sekarang gilirannya Muklis. Muklis ini jawab pertanyaan kedua untuk kamu ya kan? Tahun berapa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pertama kali disahkan? 5, 4.
3: Baru-baru nih kalau kita.
2: 3.
1: 2008.
2: Wow. Kamu
4: benar. Kamu jawab benar.
3: Lupa sampai situ doang.
2: Sampai situ doang. Oke. Okay. Wah, dia tahu lagi 2008. Oke. Okay,
3: kok lu tahu sih?
1: Bapakku di sempat kerja di salah satu
3: orang gitulah. Mohon maaf, Muklis, kau sambil boker lu ya? Takut kedengaran orang di luar bisik-bisik.
2: Oke, okay. Sekarang emang, kepada Rizky Kinos.
1: Emang berat gitu bang, emang lagi nggak tenggorokannya lagi ini, tapi udah enakan.
3: Oke, okay, bodo amat yuk.
2: Gak ada empati.
3: Gue 2-1 dong kalah. Oke. Siap.
2: Rizky Kinos.
3: Ketinggalan nih gue.
2: Ini adalah sebuah bencana tsunami. Salah satu peristiwa fenomenal yang pernah terjadi di Aceh.
3: Iya, gue tahu. Tahun berapa?
2: Tahun berapa? Kalau kamu bisa lengkap sampai tanggalnya, bulannya, tahunnya, ini pernah dibahas loh. Aku pernah cerita tentang
3: ini.
2: Iya kan? Kalau kamu bisa lengkap, kita kasih poinnya 1,5.
3: Desember 2006, tanggalnya gue apa 27 ya? Gue nyoba aja ya.
2: Desember 2000 berapa?
3: 2006. Desember 2000.
2: Ayo, 2006, 2004, mau dikunci?
3: Ya. Desember 2004.
2: 5. Ganti nih berarti. Ganti apa gimana ya?
3: Iya.
2: 5. 4.
3: 26 Desember.
2: 3.
3: 2004.
2: 2.
3: Sotoy habis.
2: 1.
3: Sotoy habis.
2: Dikunci jawabannya.
0: Yakin gak?
3: Gak yakin lah. 26 Desember 2004.
2: 2004, 2006.
3: 2004.
2: 2000 dapat 4, 2000 dapat 6.
3: Salah, begitu, 2004.
2: Jadi kamu bilangnya tadi tanggal 25 Desember ya?
3: 26.
0: Kok diganti?
2: 25 Desember 2006 ya?
3: 26 Desember 2006.

0: 4.
1: Jawabannya
2: benar,
1: adalah
2: yakin.
0: Ya enggak yakin, gua enggak yakin.
2: Oke. Okay.
0: Bismillah aja.
2: Kamu
3: benar. Kamu benar benar.
2: Nyesel gue tau gitu, enggak usah gue kasih poin 1,5 ya.
4: Ya udah 1
2: aja.
4: Kok
2: kamu bisa tahu sih?
0: Ini cuma nebak, Nul. Enggak yakin tadi tanggalnya.
2: Gue kayaknya kali ini gue ragu sama dua peserta ini ya. Kan bisa pada tahu sih. Gue sebagai Gina Yahya aja gue enggak tahu ini.
0: Kalau tahun sama bulannya gampang, tadi aku Nul, tanggalnya aku agak bingung.
2: Tapi laut tadi 2006.
0: Iya, bayang-bayang lah.
2: Oke, lanjut ya.
5: Siap,
2: buat
5: Muklis.
2: Asian Games 2018 diselenggarakan di dua kota utama. Di kota mana dan mana? Nih kalau kamu benar satu, kita kasih satu. Tapi kalau kamu bisa dua-duanya, 1,5 juga nih dapatnya nih. Di dua kota, sebutin kotanya.
5: Yang satu pasti Jakarta.
2: Iya, satu lagi. Udah mengantongi. Mengantongi poin satu nih. Biar jadi 1,5 ayo.
0: Jakarta sama?
2: Jakarta dan?
5: Apa? Yang Sumatera Selatan, Palembang.
2: Wow, kamu benar.
3: Kamu jawab benar.
2: Wah, penantangnya kuat sekali Rizky Kinos. Udah berapa tadi poinnya?
0: 3,5 dia.
1: 3,5
2: dia.
0: Dia 3,5 tadi.
2: Dia udah 3,5.
0: Gua 2,5.
2: Pertanyaan terakhir nih untuk Rizky Kinos ya.
6: Kalau Kinos
2: enggak
6: bisa jawab
2: ya berarti Muklis adalah pemenangnya.
0: Sudden death.
2: Apa nama pesawat buatan Indonesia yang terkenal dan dikembangkan oleh IPTN pada era sebelumnya?
0: Aduh.
2: Tapi kembali ramai dibicarakan dalam sejarah industri di Gantara Indonesia pada era 2000-an.
0: Aduh, pesawatnya BJ Habibie nih. Namanya aku enggak hafal sih. Gatot Koco. Asik.
2: Ya, benar.
0: Eh, diam kamu. Eh, tar dulu dong Muklis, main salah-salah aja.
2: Kamu mau mengunci jawabannya atau mencoba mengganti? 5.
0: Gatot Kaca Airlines. Keren.
1: Pilih.
0: Kan buat Indonesia banget.
2: Oke, kita kunci jawabannya.
0: Sejujurnya gue gak tahu sih. Ya. Tapi bener kan BJ Habibie ya yang bikin ya? Rancangannya Bapak BJ Habibie.
2: Iya, oke. Kita jawab. Lupa, yakin ya? Namanya oke?
0: Gue gak yakin.
2: Jawabannya adalah?
0: Haha.

0: Berarti yang menang adalah Muklis. Kamu mendapatkan
1: Muklis.
0: Apa Ibun?
1: Mendapatkan satu buah tiket pesta pora 3D.
2: Coba dia bisa nebak.
1: Kamu tahu enggak jawabannya Muklis apaan?
3: Jawaban apa?
1: Jawaban yang tadi pesawat itu yang dibuat Indonesia, dikembangkan sama.
3: Oh, tahu. Apa? Karena mamaku ngefans sama Habibie.
1: Apaan tuh?
3: Itu N250.
1: Wah gila sih, keren. Luar biasa.
0: Salah. Salah.
1: Mantap.
2: Kalau gue taunya M150.
0: Bisa.
1: Makasih Muklis. Selamat.

0: 4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, kamu dengerin suara seru masih barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat tadi buat Muklis yang berhasil mendapatkan satu tiket nonton Pesta Pora.
1: Yes.
0: 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan staminanya kuat ya. Line up-nya bagus-bagus gak, Pak?
1: Wah, rame banget, Pak.
0: Siapa aja?
1: Ceylon 7. Ada And Now. Ada Wisnu Santika.
0: Oh ya?
1: Wisnu Santika
0: yang gede-gedenya deh.
1: Itu gede tuh.
0: Kalau sampai kalau ada naik kila pecah sih.
1: Roma Irama.
0: Ada Nasar.
1: Ada
0: Bang Haji Roma.
1: Ada Haji Roma lagi.
2: Kayaknya naik kila juga ada deh.
1: Naik kila ada.
0: Bo, pecah sih.
2: Super Minis Dead.
1: SID.
0: Ada SID. Wah, gokil sih.
1: Pecah-pecah. Ini makin rame lagi, Bang.
0: Tuh kata Uci ada King Nasar, ada Syahrini.
2: 420 ya.
0: Wow, Syahrini.
1: 420. Dia dari hiatus lagi reuni lagi di sini. Lagi balik lagi.
0: Gokil. Isuara Asa Kopdar ya. Isuara Asa Kopdarnya enggak sih?
2: Ada kopdar.
0: Oh, ada kopdarnya enggak sih? Ada waktu itu kita main padel, Bang Udin, tapi kamu waktu itu belum join ya. Ada si The Sigi tuh kata Citra Meiji. Wow, keren banget. Beruntung banget sih Muklis.
1: Wah, ngaco.
0: Eh, Muklis, gua tahu
1: enggak gua sebelum gua kasih lu bayar gocap ya.
0: Ed,
1: kok diminta?
0: Lah, ada pajak ya? Pemerintah lu.
1: Yeay,
0: asik deh. Oke, sahabat suara, kita bahas seputar ASEAN dulu dong. FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal digelar di Indonesia mulai 25 September sampai 5 Oktober. Skuad utama Timnas Indonesia mulai menjalani latihan di Stadion Madya Jakarta sejak Selasa kemarin. Kehadiran pemain-pemain yang berasal dari liga luar ini juga jadi kesempatan ya buat Coach John Herdman. Setelah di turnamen AFF kemarin, Indonesia belum bisa turun dengan kekuatan penuh karena persoalan pelepasan pemain. Gak diizinin sama klubnya, guys.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan harusnya gak jadi alasan utama untuk gak lolos ya.
1: Iya. Yes.
0: Tapi ya udahlah.
1: Iya, mungkin ya.
0: Ya, kita lihat kalau emang sekarang full team,
1: kita tes.
0: Bisa gak menang gitu. Jadi champion.
1: Kita lihat John ya.
0: Sayangnya kali ini Jay Itzes masih harus absen karena cedera yang didapat saat membela klubnya di Itali. Jay Itzes itu
1: Bang Jay.
0: Enggak, bukan. Dia
1: cedera.
0: Bukan Como ya? Dia tim apa sih?
1: Waduh.
0: Ada yang tahu enggak? Jay Itzes. Aduh, gua tuh udah di mulut tapi Jay Itzes itu klubnya adalah Jay Itzes itu Sassuolo. Terima kasih Clifford Fan, love you. Chanif juga terima kasih. Indonesia sendiri bakal mulai perjalanan dengan menghadapi semua laga di Stadion Gelora Bung Karno, mulai dengan lawan Singapura pada hari Jumat. Hari besok.
1: Besok.
0: Lanjut ketemu sama Malaysia, lalu ditutup dengan Bangladesh pada Kamis tanggal 1 Oktober. Setelah fase grup, juara masing-masing grup akan melaju ke babak final untuk memperebutkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Berarti weekend kita bisa kesana nih.
1: Oh, boleh.
0: Tapi gak tahu Indonesia main gak ya Sabtu Minggunya ya? Kan mainnya Jumat nih hari pertama.
1: Jumat, Senin, dan Kamis.
0: Ya pasti Sabtu Minggunya ada main tuh. Tapi bukan Indonesia.
1: Indonesia. Ya.
0: Wes lah.
1: Semoga ya.
0: Yang terbaik untuk
1: semoga
0: Garuda.
1: John dengan squad full squad ini.
0: John siapa namanya?
1: John Pantau.
0: John Herdman.
1: Ya, semoga nih ya. Kita lihat.
0: Jadi kan John Herdman itu ada artinya kan? Apa artinya? Ya lo kayak John Herdman itu Herdman.
1: John dari Johnnya aja dulu.
0: Iya.
1: Dari Johnnya ini adalah ketekunan.
0: Kenapa?
1: John itu berarti tekun gitu.
0: Tekun. Duh. John Herdman pelatih timnas Indonesia saat ini, John itu ternyata artinya tekun kata Buluk.
1: Johnnya.
0: Herdman-nya apa ya?
1: Herdman-nya, ah itu dia. Ibu yang kemarin gue kasih.
0: John Herdman. Ya katanya udah kasih tahu kemarin sama Buluk.
3: Menyakiti.
0: Kenapa?
3: Tukang laki-laki yang nyakitin.
1: Oh.
3: Herdman.
0: Aduh.

0: Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan di suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
4: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
5: Coba pakai lem Raja Wali.
4: Wah, langsung nempel.
5: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.

0: yang buat kamu yang mungkin baru sampai kantor atau jam segini udah di kantor, udah beres kerjaan, lagi mikirin kira-kira ntar siang makan apa ya.
1: Nah itu dia, ini ada sebuah berita ya kan. Jadi ada doa bersama di Jakarta dilaksanakan hari Senin kemarin.
0: Di Jakarta Nul?
1: Iya, doa bersamanya di Jakarta hari Senin kemarin. Jadi Dewan Pers menyebut 5 jurnalis itu loh mas yang hilang, yang waktu mau ngeliput.
0: Oh iya, ada update apa?
1: Iya kan? Jadi akhirnya kelima jurnalis ini kan emang hilang kontak tuh bersama iya. Tiga awak kapal waktu melakukan peliputan.
0: Betul.
1: Di perairan Selat Sunda.
0: Yang terakhir aku dapat update-nya nah, dulu ya, itu pencarian sama tim SAR ya.
1: Di
0: tim SAR tuh berhenti
1: kan?
0: Ya.
1: Nah, tapi akhirnya ketemu nih. Hah? Kalau menurut ketemu. Berita, jenazah Surakman 60 tahun itu kru kapal Arupa Datu 1 itu yang bawa 5 jurnalis itu.
0: Oh.
1: Jadi ketemu di perairan Pulau Enggano Bengkulu. Dan udah diperiksa DNA-nya untuk memastikan jenazah tersebut benar atau enggak sebagai salah satu dari 8 orang yang hilang setelah kapal Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda gitu.
0: Di perairan Bengkulu berarti iya. Udah jauh ya. Udah
1: jadi
0: jauh.
1: Baru satu nih yang ketemu. 5 jurnalis sama 2 awak kapal lainnya masih belum ditemukan. Tapi mungkin kemungkinan ya enggak tahu ya, mungkin masih mungkin apa enggak sih untuk bisa.
0: Nah, ini doa gitu. Doa bersamanya itu dalam rangka apa, Dul?
1: Dalam rangka ini
0: mendoakan keselamatannya apa mendoakan ya udah pasrah dan ikhlas aja.
1: Sepertinya pasrah dan ikhlas ya. Gitu ya, kita mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kalau memang akhirnya seperti Bapak Surakman itu, ya kita doakan husnul khotimah semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin, gitu. Amin, amin. Ini ada yang ngasih informasi juga dari TikTok ya.
1: Iya.
0: Akunnya namanya Sawa, jauh banget panas kalau emang di perairan Bengkulu mah itu sampai 350 km.
1: Nah,
0: wow.
1: Itu dia.
0: Wow.
1: Cuman pertanyaannya kayak jadi pada waktu itu tuh kondisinya kayak gimana sih kok bisa sampai sejauh itu gitu?
0: Atau bisa misalnya dia menghindari si perairan Krakatau itu karena begitu dia lagi jalan mungkin lagi ada erupsi besar-besaran,
1: ombaknya gede,
0: ada hujan
2: abu vulkanik,
0: ya dia menjauh. Nah menjauhnya itu ke arah sana,
1: bisa,
0: ke lautan Bengkulu itu. Mungkin, nah hanyutnya itu di situ. Jadi kalau nyarinya di daerah Gunung Krakatau ya nggak ketemu, orang dia udah melarikan diri ke sana gitu.
1: Iya,
0: kan? Tapi kita nggak tahu kejadiannya.
1: Iya, mudah-mudahan.
2: Kurang tahu ya.
1: Mudah-mudahan kalau memang benar ternyata semuanya meninggal, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan
0: amin, amin,
1: yang
0: amin.
1: 5 dan 2 awak kapal lainnya, 5 jurnalisnya juga bisa ditemukan.
0: Iya.
1: Jasadnya.
0: Kalau apa terus terus?
1: Iya benar, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran ketabahan.
0: Dari
1: ya.
0: Kinos, Gina, Indra dan juga Buluk mengirim Al-Fatihah.
3: Yang baru di Iswara.

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: nanti di Suara Seru. Selamat pagi buat sahabat suara yang mungkin masih nongkrongin TikToknya Iswara ya di iswara.network. Ih, seneng banget ada Shanu, ada Simba, Sintayan.
1: Terima Erna, kasih ya. Ya ampun seru deh.
0: Ada Uut, ada Uci, yes, ada Shanti Handa. Wow, terima kasih masih nemenin kita sampai sama Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Nah, itu dia. Dan ini juga untuk warga Indonesia ya.
0: Uh-huh.
1: Ini cuma Jakarta doang kan ya. Mungkin bisa berhati-hati karena menurut BMKG wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki awal musim hujan nih di November 2026. Walaupun udah sempat turun hujan ya beberapa kali di rumah,
0: yes,
1: kita ya.
0: Karena biasanya
1: gak lama gitu, cuma sebentar-bentar doang.
0: Iya, sejatinya harusnya kan berat-berat ya.
1: Iya.
0: Either itu September, Oktober atau November atau Desember.
1: September, Oktober,
0: sampai bulan Maret.
1: Iya.
0: Nah, kemarin kalau enggak salah musim hujannya itu molor tuh. Oh. Sampai bulan Juli aja masih hujan.
1: Lah itu makanya, yes, maka dari itu mungkin kalian nih ada kan tadi dibilang bahwa wilayah Indonesia akan masuk awal musim hujan di November.
0: Yes.
1: Tapi ada juga daerah-daerah tertentu mungkin ya ini yang masuk musim hujannya di Desember justru.
0: Oh.
1: Dan yang menariknya 61,08% wilayah itu diprediksi mengalami awal musim hujannya tuh lebih lambat dari
0: biasanya. Iya.
1: Karena kemarin kepanjangan kali musim hujan nih ya.
0: Iya, feeling aku bergeser aja Nu.
1: Iya.
0: Biasanya
1: ya
0: kan Oktober sampai Maret.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini bisa bergeser dari November atau Desember nanti sampai Juli atau Agustus.
1: Betul. Jadi jangan lupa bawa payung kemana-mana takut ada hujan dadakan.
0: Hmm.
1: Terus jaga kondisi tubuh, ditambah lagi sekarang lagi musim influenza A.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi kemarin anak kita kan habis terdiagnosis influenza A.
0: Ya.
1: Dan ada yang berobat juga sebelum jadi kan Uta tuh lagi nunggu tuh. Lagi nunggu
0: giliran,
1: giliran hasil swabnya.
0: Ya.
1: Ada anak sebelum Uta yang habis kontrol sama dokter dia udah keluar
0: swab
1: hasilnya.
0: Juga.
1: Hasilnya juga influenza A.
0: Oh, hati-hati iya, sahabat suara.
1: Abis itu kan aku posting kan karena Uta kombo sama si COVID kan.
0: Hmm.
1: Terus aku kayak posting terus abis itu ada beberapa teman aku yang nyaut di DM juga bilang, "Iya lagi kita baru sekeluarga kena influenza A." Jadi katanya cepet nularnya.
0: COVID is still does
1: exist.
0: COVID is still does exist ya.
1: Karena memang si
0: beneran
1: COVID
0: ada.
1: Itu kan udah jadi endemis dan tetap ada. Dan dokternya malah notisnya lebih ke si influenza A-nya.
0: Iya,
1: jadi lebih berat.
0: Betul, karena gitu. Si COVID ini masih ada. Tapi karena kita mungkin alhamdulillahnya insya Allah udah pada kena vaksin semua. Jadi itu dokter-dokter atau mungkin Dinas Kesehatan Indonesia udah gak pusing lagi sama COVID ini.
1: Iya.
0: Karena nanti tuh ya paling efeknya kayak batuk, pilek, demam, habis itu hilang.
1: Tuh.
0: Nah, yang lebih berat itu sekarang ya ini, influenza A-nya ini.
1: Betul.
0: Kebanyakan demamnya atau si batuk
1: tinggi,
0: pileknya lama. Tinggi demamnya udah gitu lama 2 minggu baru sembuh.
1: Iya, Wina Wicil tuh anak aku juga lagi kena influenza A. Kasian,
0: iya kan?
1: Lemes banget. Iya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa kalau misalnya sobat-sobat, sahabat-sahabat Iswara
0: ya.
1: Ini apa namanya? Ada rezeki ya kan?
0: Iya.
1: Vaksin influenza.
0: Iya, betul, vaksin influenza.
1: Karena
0: ini si Uta kan influenza A ya.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah Uta tuh udah
1: vaksin setiap tahun.
0: Jadi simptomnya tuh yang kebaca gitu, ketahuan abis ini pilek, abis pilek batuk gitu tuh.
1: Dan gejalanya kalau kemarin dokternya bilang ini mudah-mudahan gejalanya gak terlalu berat.
0: Amin,
1: karena
0: amin,
1: memang
0: amin.
1: Sudah divaksin sebelumnya.
0: Amin.
1: Gejalanya ciri-cirinya mah kayak orang flu biasanya, demam. Tapi demamnya memang langsung gaspol tinggi, langsung 39,
0: betul,
1: 40. Abis itu dia kebetulan adanya pilek doang. Pilek, nyeri-nyeri badannya, batuk belum.
0: Lemas pasti, lemas Maya. Lemas pasti.
1: 777 aku dan anakku lagi kena influenza.
0: Cepat sembuh. Terus Shanti nanya, Shanti Handa, vaksin influenza berapa Kak Gin?
1: Lah coba tanya aja dah di rumah sakit. Ya tergantung, kali aja ada promo ya kan, promo vaksin.
0: Ah, coba tuh, boleh. Dewasa juga ya. Kalau katanya kalau kena yang dewasa, simptomnya atau gejala itu lebih parah katanya.
1: Iya.
0: Tumbang beneran.
1: Iya. Jadi gak bisa kayak flu yang bisa disambi-sambi kerja tuh, biasanya enggak tuh kalau orang dewasa kan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau pilek-pilek, batuk-batuk dikit, gue mau kerja baik gitu tetep.
0: Iya, betul.
1: Ini biasanya tumbang sih, pusing kepala, betul itu.
0: Be safe sahabat suara, stay healthy semuanya. Itu kuncinya daya tahan tubuh. Balik
1: daya
0: lagi ya.
1: Daya tahan tubuh,
0: makan
1: betul.
0: Makan sehari 3 kali yang teratur, kemudian
1: banyakin protein. protein.
0: Banyaknya protein. Asupan nutrisinya juga harus lengkap semuanya. Kalau emang perlu atau mungkin berlebih, emang bisa minum vitamin, monggo. Lebih baik gitu, biar lebih kuat lagi, lebih tahan dari gempuran-gempuran radikal dari virus-virus yang ada di sekitar kita.
1: Asik. Oke deh, kalau gitu kita pamit juga, udah 10 lewat.
0: Oh iya benar.
1: 10 lewat 2.
0: Terima kasih semuanya, sahabat suara yang udah main Kinoskina.

Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Farah Fairuz hadir kembali, sahabat suara. Pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Hari Kamis, 24 September 2026. Apakah kamu masih memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya menyakitkan kamu, sahabat suara? Kalau kata Wijaya 80, udah tahu sakit, udah tahu sulit, masih aja dilanjutkan ya. Kalau misalkan iya, berarti satu lagu ini buat kamu. Pas banget juga udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sambil menikmati situasi di tanggal-tanggal genting ini, kita refreshing sedikit, sahabat suara. Mendengarkan lagu-lagu enak, dan satu lagu Wijaya 80 ini yang bakal dimainkan nanti ya. Kita karaokean dulu di lagunya Tompi dengan Sedari Dulu.

akan dilanjut sama lagu dari Ran dengan Hanya Untukmu, spesial buat yang sekarang lagi jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati ya sahabat suara. Bukan ngedoain tapi ngomongin realita aja ya kan. Jadi ada baiknya dari sekarang kalau misalkan memang lagi benar-benar happy banget perasaannya, mulai dikontrol gitu ya, supaya nantinya ketika ada hal yang gak kita suka atau gak sesuai ekspektasi, gak terlalu kecewa gitu. Satu lagu dari Ran bakal dimainkan sebentar lagi ya, Miss Gea Indrawari dulu ya dengan Daun-Daun, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Run, hanya untukmu. Sama seperti Suara, hanya untuk sahabat suara seorang. Jadi hal-hal yang ada di sini yang kamu bisa dengarkan itu benar-benar spesial buat kamu. Makanya kamu jangan kemana-mana ya. Pamrih jatuhnya ya. Anyway, Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastinya dengan lagu-lagu enak. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping, kita ngobrol-ngobrol santai, bisa langsung meluncur ke suara.network ya. Taukah dirimu, taukah hatimu. Bakal dilanjut siangnya kamu dengan satu lagu dari Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Lagi-lagi lagu tentang percintaan, sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang lagi berbunga-bunga, playlist hari ini lumayan lah memenuhi moodnya kamu ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, tapi habis satu lagu dulu dari Lava Pratomo featuring banyak musisi di lagunya Seperti Angka 8.

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was New dengan Simpan Dulu Rindu. Satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siang sahabat suara. Buat yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Jangan lupa juga untuk memantau traffic sekitar kamu sahabat suara ya. Karena kalau di Jakarta hari ini itu bakalan ada demo gitu ya. Sudah terjadi demonya dari tadi pagi jam 10. Dan perlu banget kamu mencari alternatif jalur-jalur lainnya ya. Jadi kabarnya sekitar 50 ribu buruh hari ini demo. Ini adalah aksi unjuk rasa menyampaikan petisi terkait dengan substansi rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dengan membawa 11 tuntutan buruh gitu. Dan ini akan ada di sekitar Mall Grand Indonesia, Jalan Ahmad Tamrin ya, depan Menara UOB, terus kemudian juga di Jakarta Pusat. Kabarnya ini nanti massa bergerak dari kawasan Semanggi dan juga ke area itu tapi menghindari Bundaran HI. Sebenarnya kamu bisa langsung update aja sih di segala macam platform sosial media ya, seperti apa situasinya. Dan jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada. Semoga hari ini penyampaian pendapatnya itu bisa kondusif, berakhir dengan hal yang positif gitu ya. Seperti biasa, semoga didengar dan direalisasikan.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang...

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Jadi akankah kau kembali pada kami, sahabat suara? Semoga iya ya. Satu lagi dari Andi dengan akankah mungkin. Baru aja nemenin siangnya kamu. Gak lupa juga mau mengingatkan buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sahabat suara, kita nih masih perlu banget menggunakan yang namanya masker ya. Karena kualitas udara di sekitar kita nih, kalau informasi yang ada sih memang spesifiknya di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, ini masih dalam kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif. Jadi buat yang menggunakan transportasi umum atau suka olahraga gitu ya, memang sih agak ngap sahabat suara kalau olahraga sambil pakai masker. Tapi gimana dong? Atau mungkin bisa dicari timing yang pas kalau mau olahraga gitu ya, dipilih yang pagi banget, siapa tahu udara masih seger gitu. Cuman so far status kualitas udara di sekitar kita tuh masih dalam kategori tidak sehat. Jadi maskernya bisa dipakai dulu untuk meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Stay safe semuanya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat

mendapat pengamanan dari Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas diberikan secara situasional dan hanya akan diterapkan apabila diperlukan, terutama di kawasan Sudirman Tamrin, Monas, dan sekitar gedung DPR MPR RI. Masyarakat yang akan

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yay, kamu masih mendengarkan Iswara bareng sama Farah di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Hai, selamat siang. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat Suara. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
3: Hidup ini hanya kepingan.
2: Udah ada Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita. Let's go, kita throwback ke 2000-an awal ya, mendengarkan satu lagu ini. Kalau saya sih denger lagu ini langsung kepikiran scene yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta. Cukup tua referensinya. Enggak, karena walaupun saya lahir tahun 2000-an, sahabat Suara, tapi tetap hasana film, lagu itu saya kembangin. Kata yang lagi dengar, kenapa disclaimer ya, Far? Lagu ini udah ngantri ya untuk nemenin kamu. Terus kita karaokean juga nanti di lagunya Noah, Separuh Aku, bakal dimainkan sebentar lagi abis Senandung Lara dulu dengan Randy Pandugo nemenin siangnya kamu. Sambil saya menanti juga buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung WhatsApp ke 0816

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Noah dengan Separuh Aku. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Bagaimana karaokeannya? Apakah sudah puas? Tentu saja belum ya kan. Makanya tadi selama lagu lagi diperdengarkan di frekuensi Sahabat Suara, di TikTok nih lagi huru-hara soal saran lagu-lagu yang bisa kita karaokeanin siang hari ini, tapi juga yang semangat gitu. Udah banyak sekali Sahabat Suara yang bergabung di TikTok merequest gitu ya. Salah satunya dan salah duanya dan salah tiganya, karena banyak jadi salahnya banyak. Ada Meli Guslo Ku Bahagia, terus ada yang request Coklat juga, Karma, ada yang request di Upstairs, tadi sempat ada yang request juga Good Night Electric, cuma nanti kita cek lagi. Ada Glenn Friendly juga. Tenang, satu-satu requestan kamu bakalan Farah mainkan dan kita karaokean siang hari ini ya. Ini satu requestan dulu, Meli Guslo dari Ririn ya tadi kalau enggak salah yang bergabung di TikTok. Kalau misalkan Sahabat Suara juga mau join, bisa WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Siang hari ini kamu lagi mau karaokean lagu apa? Bisa langsung drop di situ atau meluncur aja ke TikTok iswara.network ya. Sekarang kita karaokean dulu di lagunya Meli Guslo, Ku Bahagia.

masih barengan sama Farah di suara That Was MA. Inikah cinta, satu lagu yang dipilih juga untuk karaokean siang hari ini. Udah cukup belum karaokeannya? Pasti belum kan sahabat suara. Makanya lagu-lagu lainnya udah diantriin juga untuk lanjut temenin siangnya kamu. Tapi jangan sampai lupa sekali lagi buat yang punya agenda ataupun juga udah ada janji gitu ya, mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya, ada baiknya sekarang kamu recheck deh jalan mana yang lagi ditutup, jalan mana yang dialihkan, supaya nanti gak buang-buang waktu gitu. Karena kan sekarang masih terlaksana demo buruh ya, karena hari ini juga adalah Hari Tani Nasional gitu kan. Ada kurang lebih 50 ribu buruh yang turun ke jalan hari ini menyampaikan banyak sekali aspirasinya gitu ya. Beberapa tuntutan yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan, terus juga menjamin kepastian kerja gitu ya dari buruh-buruh, menjamin hak upah buruh dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang disampaikan siang hari ini. Tadi ada salah satu sahabat suara di TikTok yang update juga, karena kebetulan kantornya nggak jauh dari sana ya. Kabarnya di sana situasinya ramai lancar, tapi untuk jalan Veteran ditutup arah Abdul Muiz Tanah Abang lewat Harmoni katanya nih dari Dirga. Terus Dirga juga bilang ada cukup banyak motor. Tadi sempat ada yang informasiin juga tuh di HI belum banyak yang berdatangan, tapi kalau pantau dari live ya, live soal demo ini, cukup banyak yang memadati area Istana Negara. Jadi buat sahabat suara yang punya agenda hari ini berkegiatan daerah sana, tetap hati-hati dan waspada ya.

0: bersama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Chillon 7 dengan Dan. Satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya seuntuk maksudnya. Seuntuk gimana sih Far? Lebih ke untuk apa suntuk nih gitu. Untuk nemenin kamu seperti biasa karaokean supaya gak terlalu ngantuk di tengah tanggal yang sangat tua ini. Walaupun pasti di antara sahabat suara yang lagi mendengarkan udah pada gajian ya. Tapi kan aku tahu tuh gaji cuma pada numpang lewat kan. Makanya coba deh geser sedikit dari hal-hal yang bikin stres, dengerin playlist Suara yang enak-enak supaya bisa sedikit terrefresh. Masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2. Masih menanti juga buat yang mau kirim salam atau mau request lagu, bisa langsung aja gabung ke 0816 114 1014 di WhatsApp, atau kalau mau ke TikTok juga boleh nih. Kita di TikTok lagi bahas soal utang-utangan nih sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu sahabat suara, Ririn, yang bertanya, sebenarnya kita tuh kalau ngutangin orang, maksudnya kita memberi hutang ke orang gitu ya, orang utang ke kita, itu tuh gak apa-apa gak sih kita tagih atau kita diamin aja supaya dia sadar? Nah itu menarik kan, kalau sahabat suara di posisi orang yang memberi hutang ya, yang ngasih pinjem ke orang lain, kamu termasuk yang ngingetin rutin atau justru yang diem aja, biarin aja lah biar dia sadar sendiri? Boleh dong sambil sharing ya. Sekali lagi kamu bisa merapat ke WhatsApp 0816 114 1014, atau kita ngobrol di TikTok isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th

0: secepatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu... Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Hanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Otis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Arts is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita. Pastinya sebentar lagi lagu-lagu enak akan lanjut temenin kamu. Dan juga kita akan ngobrol nih sama tamu spesial siang hari ini. Ngobrolnya tentang apa, tamunya siapa. Kalau penasaran kamu tungguin aja, jangan kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu nih. Satu lagu dari Soul Vibe, Biarlah Hapus Cinta.

bareng sama Farah di Suara. That was Endah and Reza dengan Pergi. Jangan pergi dulu sahabat Suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sudah sempat sounding, kita akan ngobrol ya sebentar lagi nih barengan sama Kakak Rispo dari GJLS dan juga Aura Karisma. Kita akan ngobrolin tentang filmnya GJLS Berapi-api. Seperti apa sih ceritanya? Ada hal-hal apa di balik film ini yang seru-seru bisa dibagikan siang hari ini? Sebentar lagi ya kita akan ngobrol bareng sama mereka. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Lanjut dulu deh nemenin siangnya sahabat Suara. Kita karaokean lagi dengan satu lagu dari Trio Lestari, Gelora Cintaku.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding, sahabat suara, kita akan ngobrol barengan sama cast dari film GJLS Berapi-Api. Sudah ada di studio bersama kita di sini, ada Kakak Rispo dan Kakak Aura. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang. Luar biasa ya. Boleh juga sambil menyapa warga TikTok nih, karena ramai sekali yang menyapa. Ada halo beliau katanya.
2: Halo. Hai GJLS tuh. Kacau lu Bang Pung. Gak ngapa ngapain gua.
0: Ntar dulu deh, baru datang kenapa dikacauin ya guys?
2: Iya, Bang Pong, menurut lu Farah ini udah cukup
0: beliau belum? Emang ada sisi penilaian untuk bisa menjadi beliau tuh kak?
2: Ada, itulah mereka yang tahu tuh kayaknya tuh.
0: Oh ada kategorinya nih ya, cocok
2: ada,
0: jadi beliau.
2: Ada orang yang nggak pantas dipanggil beliau ada mbak.
3: Kayak gimana tuh contohnya?
0: Contoh, boleh dikasih contoh, misal.
2: Gak bisa contohin.
0: Oh nggak bisa, kalau Kakak Aura cocok nggak beliau?
2: Belum.
0: Banget. itu kayaknya ya TTA ya guys ya, kategori ya,
2: TTA.
0: Yang kayaknya
2: kasih tahu guys, kasih tahu.
0: Oh, belum dong, diinfoin dong guys.
3: Beliau itu
0: yang kayak gimana, orang kayak gimana gitu yang cocok beliau. Anyway, congrats ya. Ini sebentar lagi filmnya sudah bisa disaksikan gitu ya sama teman-teman semua. Yeah. GJLS Berapi-api. Ini kabarnya ceritanya tuh tentang

0: damkar karena ada salah satu sahabat mereka tuh pengen jadi damkar sirigen gitu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman karena kita udah temenan dari kecil ya, udah kita support, akhirnya kita ikut-ikutan gitu.
1: Padahal yang menjadi damkar satu orang
0: karena dia di waktu kecilnya ngelihat damkar tuh heroik gitu, madamin api. Dia pernah punya trauma sama kebakaran, dia pengen jadi hero seperti damkar gitu.
1: Oke. Nah, dua sahabatnya support nih.
0: Support, daftar juga.
1: Jadi damkar padahal gak ada urusannya. Masa cita-cita satu orang mesti dilakuin sama dua orang teman lainnya gitu ya.
0: Berisik nih, enggak usah sosial.
1: Jangan.
0: Emang enggak usah serius gitu, Bang. Sekali-sekali gue serius kali. Tidur bercanda. Aduh, mulu.
1: Ini buat sahabat suara yang agak bingung, ini Karispo nanggepin siapa? Warga TikTok ya, sahabat suara di TikTok juga rame. Jadi buat kamu yang mau gabung, mau tahu keseruannya juga, bisa melipir ke suara.network di TikTok. Oke, berarti kurang lebih ceritanya kayak gitu tuh sinopsisnya. Ya. Terus kemudian kalau Kaura sendiri di sini sebagai siapa nih?
2: Di sini aku sebagai Jay. Jay itu senior dan instrukturnya damkar baru, adalah trio GJL
1: ini.
2: Iya, jadi aku nih ntar yang akan menguji mereka apakah mereka pantas atau tidak gitu.
1: Oke, tapi sebelum lebih jauh lagi ngebahas si filmnya, secara ide tuh kayak apa gimana tuh akhirnya kepikiran untuk oke deh kayak kita perlu bikin secara jalan cerita jadi damkar kemudian selanjutnya seperti ini gitu ceritanya.
0: Ya intinya ide awalnya sih sebenarnya bukan damkar gitu, cuman bisa dimasukin damkar itu kayaknya jadi lebih seru gitu karena ide awalnya tuh pengen bikin film, intinya pengen bikin film yang kalau anak kita nonton boleh, karena yang pertama anak kita enggak kasihan kalau nonton film bapaknya. Pertama ini kita pengen bikin film yang
1: semua lebih, umur ya,
0: ya
1: gitu.
0: Yang bisa umum, bisa semua orang nikmatin gitu. Terus ide besarnya sih film tentang persahabatan karena kan kita bertiga sahabat
1: ya. Sahabat banget ya, sahabat kan kita bisa lihat lah dari visualnya, wah kental banget nih sahabat. Sampai muncul-muncul beliau-beliau ini kan gara-gara sahabat-sahabat ini kan.
2: Beliau-beliau ya, masih penasaran sih sama beliau-beliau ya.
1: Iya kan, ya, makanya apa gitu. Kita kayak harus nonton ini ya nih Kak podcastnya.
2: Betul.
1: Supaya tahu kategorinya. Nah, Kak Aura kemudian bermain di sini gitu, berperan sebagai orang yang jadi seniornya mereka. Dalam prosesnya gimana? Ini kan komedi kan?
2: Betul.
1: Itu gimana? Outputnya kan serius dong pasti.
2: Iya.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Wah, apalagi dari sebelumnya kan project aku selalu horor kan.
1: Okay.
2: Tiba-tiba ambil komedi tuh kayak sebuah challenge yang sangat besar lah, apalagi menghadapi trio GJLS yang aku sempat nonton beberapa podcastnya juga. Aduh, bisa kayak
1: banget
2: aku, aku blind in sama mereka, abang-abang ini gitu. Tapi ternyata karena juga Jayanti ini adalah sosok Capricorn yang sangat apa ya, determined gitu.
1: Oke.
2: Jadi kayaknya akan fine-fine aja deh setelah discuss juga gitu sama yang lain. Karena anyway porsi komedi aku di film ini tuh sangat tipis gitu.
1: Oke. Dalam prosesnya kan berarti ada dong sisi-sisi kamu nahan ketawanya gitu.
2: Wah banget.
1: Terus gimana tuh?
2: Waduh, apalagi kalau udah lengkap ya setnya sama trio GJLS tuh ada aja celotokan-celotokan yang gak aku ekspektasikan sama sekali. Itu tuh bener-bener
0: di TikTok
1: terjadi. Oke, salfok langsung salfok.
0: Aura Karisma, Miss Grand Indonesia.
1: Miss Grand Indonesia, gitu cara bacanya. Miss Grand Indonesia,
2: nah,
1: gitu cara.
0: Miss Grand Indonesia.
1: Ada caranya bacanya
2: kan.
0: Beauty pageant, beauty pageant ya.
1: Iya, yeah, beauty pageant, ya benar. Oke, okay. Oke, berarti kamu cukup challengingnya di nahan ketawa itu juga
2: banget,
1: ya.
2: Banget kak, aku tuh sampai kadang, aduh ini muka aku ketahuan gak nahan ketawanya gitu. Karena bener-bener yang ya emang lucunya natural aja gitu. Jadi mungkin apa ya, kejadian cut terbesar yang mendadak ada itu karena kita bertiga nahan ketawa sih.
1: Oh ya. Udah enggak oke nih di kamera, udah terlalu nahan gitu ya. Oke, okay, momen apa yang bisa kamu ceritain tanpa bermasuk spoiler ya? Yang menurut kamu gila ini tuh kejadian yang bikin beberapa kali take gitu.
2: Kalau di aku pribadi sih ada scene waktu lagi ujian lah, terus ada beberapa ekspresi yang menurut aku tuh sangat,
1: ekspresi dari teman-teman GJLS.
2: Iya. Ekspresi dari teman-teman GJLS nih, abang-abang ini tuh yang bikin aku kayak aduh ini bisa enggak ya aku menjaga muka seriusku ini. Karena kan Jay itu terkenal galak, dingin gitu.
1: Okay.
2: Terus kalau misalnya tiba-tiba ketawa kan agak
1: jompang nih,
2: iya, agak out script nih gitu. Dan itu tuh benar-benar yang ya sangat challenging sih buat aku. Sumpah mukanya Karispo sih.
1: Well, so-so innocent tapi kocak banget. Ih, ya komedi
2: parah
1: banget ya. Bang Po diem terus lagi main di Kak Aura ya. Bukan, kan lagi ditanya.
0: Gak ditanya, cuma terus ngobrol.

0: Ini baru mau nanya nih ke Kak Arisbo. Nah, berarti
1: Enggak usah.
0: Oh, jangan dong, jangan. Kan lagi promo film, memang lagi promo film ya kan. Di sini kan menjadi pemadam, berarti tuh ngulik juga dong, Kak.
1: Ya.
0: Tentang kehidupan pemadam apa seperti apa?
1: Karena sebelum kita syuting ini dari dinas enggak ngizinin kita syuting film damkar kalau kita belum ikut diklat.
0: Betul. Jadi itu persyaratan resmi, harus
1: jadi
0: dijalanin.
1: Kita ada pendidikan dan latihan dulu dari diklat damkar langsung gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita ya kurang lebih 3-4 hari gitu kita bolak-balik ke Ciracas tuh di Klata Damkar. Latihan lah udah dari dasar apa teknik madamin api, teknik make-make alatnya gitu, semuanya udah belajar beneran gitu.
0: Oh, itu benar-benar diedukasi secara langsung gitu ya, harus
1: iya,
0: tuh harus.
1: Karena
0: ya,
1: kita kan mau syuting film damkar dan benar-benar berhadapan dengan api gitu. Jangan sampai nih syuting film jadi kenapa-napa.
0: Iya.
1: Seenggaknya damkar itu gak mau kalau orang jadi damkar, dia seenggaknya teknik dasarnya aja.
0: Oh, masuk ya, akal. Iya, jangan gitu. Sampai ibaratnya kalau nyanyi fales gitu aja. Kan
1: nyanyi
0: orang
1: fales, yang, jangan sampai nanti damkar dinilai, masa damkar begini gitu.
0: Karena emang ngebawa nama damkarnya kita nih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya beneran latihan dulu, walaupun kayaknya emang gak kurang cocok kita.
2: Bukan kita ya. Ya kita sih. Kita sih kurang cocok.
1: Gak JLS lah itu, Kak. Ternyata latihan juga susah. Itu kita kan agak gemuk-gemuk ya. Cepat ngap gitu.
0: Karena secara pergerakan juga cepat gitu-gitu ya.
1: Pergerakan juga cepat. Apalagi kalau madamin api gede itu benar-benar pakai fire jacket ya. Jaketnya doang aja udah 10 kilo sendiri.
0: Serius, Kak?
1: Oh. Iya, belum tabung oksigen, belum
2: susah
1: helm.
2: Cari size gitu. Ya.
1: Terus cari size siapa? Susah mau minjem punya siapa? Enggak ada damkar yang gendut.
0: Ternyata ya, peraturan di damkar kita juga mesti proporsional mungkin tubuhnya gitu ya, Kak.
1: Iya, mungkin karena kan latihannya fisik juga apa segala macam gitu.
0: Terus akhirnya gimana solusinya? Bikin?
1: Ada.
0: Oh, ada akhirnya.
1: Enggak bisa, Kak, bikin. Itu kalau beli tuh bisa 15 juta gitu bajunya, karena kan emang anti api gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita masuk ke ruang kebakaran gitu, jadi
0: yang ini properti yang digunain beneran yang damkar pakai berarti?
1: Iya. Beneran, karena mau bikin pun kita syutingnya api beneran.
0: Oke. Okay. Bukan AI ya, bukan apa DJI gitu ya, beneran ya. Oke. Okay. Jadi gitu. Cukup challenging di sisi situ.
1: Iya, gitu.
0: 4 hari itu ya.
1: Tapi kita jadi tahu sih kalau damkar tuh ya sehero itulah mereka tuh.
0: Oh, ternyata bener tuh kayak gitu ya.
1: Iya, dan istri-istri damkar kalau ditanya gitu, kalau suaminya kerja gimana? Ya udah gitu ya, gimana enggak tahu nanti pulangnya gimana.
0: Ikhlas aja gitu ya. Gitu, iya, make sense sih, Kak. Karena kan dia, tapi kan sekarang maksudnya profesi damkar kan enggak cuma madamin api ya. Dia sekarang nyopotin cincin nyangkut apa cincin juga nyangkut, gitu. Di film ini ada juga enggak dibahas tentang itu ya?
1: Nah, justru kita bertiga tuh jadi damkar tujuannya pengen ketemu api. Cuma proses buat ketemu api tuh lama banget itu. Kita harus ngelayanin masyarakat, remeh kayak gitu.
0: Itu diangkat juga di sini tuh yang realita terjadi kan di sekitar kita.
1: Oh, ada beberapa yang diangkat di
0: film ini. Oke. Berarti memang harusnya sih relate ya ketika film ini nanti ditonton sama kita semua sahabat suara ya. Kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Arisbo dan juga Aura Karisma. Jadi pastiin kamu di sini aja enggak kemana-mana kalau mau lanjut ngobrol lagi ke TikTok ya, iswara.network.

0: masih di Suara Jakarta barengan sama Farah dan juga cast dari film GJLS Berapi-Api, ada Rizpo dan Aura Karisma. Hai. Bakalan tayang 5 November 2026 filmnya Sahabat Suara, jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang ya. Bisa bawa juga sanak saudara, keluarga dengan umur yang variatif. Yeah. Karena lebih friendly, kids friendly, lebih kids friendly ya.
1: Kids friendly karena banyak pemainnya yang anak-anak kecil juga.
0: Oh ya, ada siapa aja tuh?
1: Si Rafa namanya.
0: Oke. Okay. Ada yang lainnya bisa dicek ya di sosial media ya. Tenang-tenang, aku bantuin Karisma.
1: Nama
0: tenang,
1: anak
0: tenang.
1: Sekarang lumayan susah.
0: Benar. Ada unsur ZZ-nya, RR-nya gitu ya biasanya. Nah, dari tadi kan sempat Kak Karisma mention juga bahwa secara proses ini harus benar-benar teredukasi gitu ya dari pihak damkar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada enggak yang akhirnya teman-teman GJLS tuh baru benar-benar ngerasa, oh ternyata kalau damkar tuh gini ya gitu.
1: Iya, kita dari awal diklat hari pertama juga kita belajar. Hari pertama tuh masih teori-teori.
0: Oke.
1: Okay. Di awal tuh teori-teori dulu tuh api apa segala macam. Ribet juga ya. Kita harus tahu kenapa ada api di sini. Mungkin ada panas di mana gitu-gitu, okay, karena panas mengantar api.
0: Oh,
1: iya.
0: Wow.
1: Belum tentu apinya di sini kebakarannya. Pusatnya di sini, ada dari lain, karena kan rumah tuh ada besi-besi, besinya nganterin panas gitu-gitu, tuh ribet banget itu. Terus kan ditanya, abis itu dites gitu, jadi kayak sekolah lagi gitu. Nah itu masih oke lah, tuh. Tapi pas sudah mulai praktek, terus sudah mulai harus lari.
0: Udah lari mulai, itu maksudnya tes fisiknya juga ada?
1: Iya, ada tes fisiknya juga, lari segala macam.
0: Yang turun dari kayak atas gitu ada nggak?
1: Iya, ada itu yang merosot itu.
0: Itu apa namanya istilahnya sih?
1: Itu ada istilahnya.
0: Ada istilahnya tuh ya yang merosot, kayak merosot. Wow, susah sekali bahasanya.
1: Jadi damkar misalnya lagi di lantai 3 atau lantai 4 tiba-tiba ada sirena bunyi, bukan turun dari tiang. Kita harus nyobain itu, harus bisa.
0: Terus kamu nyobain?
1: Pas turun, kan dia bisa berhenti, set, nahan gitu. Kalau kita serut langsung turun, susah banget nahannya. Pakai baju panjang kan licin. Enggak pakai baju panjang,
0: licin pasti kan. Itu besi ya?
1: Besi ya,
0: Kak Tia.
1: Besi. Bulat gede gitu. Mereka bisa banget ya gitu.
0: Itu keren sih.
1: Iya, emang.
0: Tapi itu berarti dilalui itu sama semua case yang terkait damkar ini. Ya. Berarti Kaura juga tuh latihan turun dari si merosot itu.
2: Kan cewek-cewek enggak berani kita enggak ambil bagian itu.
1: Bukan enggak berani, karena di film juga posisinya sebagai senior udah enggak seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi begitu api gede maju semua mereka.
0: Oh, semuanya harus tuh terlibat tuh.
2: Iya.
0: Nah, kalau yang pas belajar apa namanya madamin api besar gimana tuh? Situasi yang dibuat untuk latihannya?
1: Kita belajar pakai oksigen, tabung oksigen, pakai helm, pakai fire jacket gitu. Dan itu berat, fire jacketnya berat, tabung oksigennya berat. Udah gitu kadang dibasahin dulu, udahnya berat gitu ditambah dibasahin.
0: Karena?
1: Ya biar
2: nggak panas kan.
0: Oh oke. Okay. Maksudnya di realita tuh kayak gitu tuh, damkar-damkar ya?
1: Iya. Itu tuh sama oksigen itu ada waktunya.
0: Ada waktunya?
2: Iya.
1: Ya, jadi maksimal 30 menit gitu. Padahal kalau udah 25 udah cabut
0: keluar. Oh, kayak lagi diving gitu juga ya.
2: Benar-benar.
1: Karena kan damkar itu ya emang tugasnya memadamin api, tapi ya keselamatan diri harus nomor satu loh, makanya alatnya tuh
0: juga proper banget tuh ya.
1: Proper banget.
0: Oke. Okay. Nah, ada enggak apa namanya dari yang udah dilalui proses-proses ini gitu ya, terus ketemu sama orang-orang yang menjadi referensinya teman-teman semua deh untuk memerankan karakter masing-masing?
1: Nah, kalau GJLS kebetulan
0: explore aja ya Kak?
1: Bukan, karena kita sebagai sahabat dan lebih dekat banget yang film kedua ini sama GJLS, karena ya emang ya hampir aslinya kita bertiga lah di film ini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, secara karakter.
1: Iya, secara karakter.
0: Beririsannya.
1: Ya, karena emang
0: besar,
1: kita juga temenan, sahabatan gitu. Jadi lebih dekat aja gitu. Jadi nggak perlu terlalu susah eksplornya gitu.
0: Oke, kalau Kaura?
2: Kalau aku sih memang ngeliat-liat kayak American series gitu.
0: Oh iya.
2: Oh, ya kayak apa ya,
0: senior-senior jutek-jutek gitu yang tegas-tegas gitu,
2: betul,
0: ya dari situ. Oke.
2: Situ aku lihat gimana sih body language mereka. terus gimana dia menjalani hari-harinya gitu. Kayak pokoknya aku mencari waktu gali karakter tuh mencari yang kira-kira cocok nih untuk pembawa dan background dari si Jay ini gitu. Karena kan Jay ini tuh sangat berseberangan dengan karakternya aku gitu. Dia kan dingin, terus dia juga sadis, tegas gitu. While me orangnya tuh yang santai aja ya udah gitu, YOLO gitu. Jadi makanya waktu explore karakter Jay itu ya menyenangkan sih, karena aku jadi lebih tahu banyak juga. Karena kan aku, kita waktu di klub juga nanya-nanya juga sama Damkar Indonesia tuh kira-kira gimana nih versinya. Terus ada balasan gak sih untuk kita tuh gak boleh ini atau gak boleh
0: don'ts-nya
2: gitu. Jadi ya benar-benar yang membuat aku tuh lebih tahu lagi lah soal Damkar tuh apa, terus pekerjaannya seperti apa. Dan menurut aku itu salah satu tugas mulia yang cukup berat ya.
0: Iya banget lah ya gitu. Ternyata emang segitu benar tadi Karispo sempat bilang hero banget gitu.
2: Hero banget.
0: Aku penasaran deh, tadi kan kamu bilang ada do and don'ts. Yang don'ts yang dikasih tahu yang menurut kita sebenarnya itu sepele tapi ternyata gak boleh, apa? Ada gak? Yang gak sepele banget lah, misalnya kayak oh ternyata itu gak boleh loh gitu.
2: Kayak apa ya,
1: simple lah kalau api ya, kalau di api ini kompor tabung gas kebakaran di rumah disiramnya pakai air itu nggak boleh, malah akan menyulut api semakin gede. Harusnya pakai
0: tutup kain gitu ya?
1: kain basah kayak gitu-gitu kan. Ya taunya kalau udah teredukasi gitu.
0: Kalau nggak kita
1: selama ini taunya api air
0: ternyata enggak tuh ya,
1: padahal enggak gitu. Sama kalau elektronik, kebakaran elektronik aparnya beda sama kebakaran api.
0: Isi aparnya
1: beda. Yang buat elektronik tuh pakai yang tepung. Kayak bukan tepung sih, powder.
2: Powder. Nangkep oksigennya gitu. Karena ternyata api tuh menjalar kan.
0: Iya. Dari udara-udara ya.
2: Iya.
1: Gitu. Kalau beda-beda, jadi kebakar apinya sumbernya apa tuh cara madaminnya. Udah damkar banget ini gua. Tapi lagi-lagi ini ya emang seserius itu kita bikin film. Tapi filmnya ini komedi sih sebenarnya.
0: Nah, tadi aku penasaran juga. Kan ini tadi dibilang garapannya serius, kemudian juga persiapannya serius. Untuk penempatan komedinya di sisi-sisi, di sela-sela sisi serius itu pertimbangannya gimana sih kak biasanya?
1: Ya
0: kalau terutama film ini ya,
1: penempatan komedinya sebenarnya ruang untuk berkomedinya sangat banyak sekali karena kita masih dilatih, ada proses latihannya, proses masuk damkarnya, proses ngadepin kejadian-kejadian di masyarakat yang bukan api.
0: Oke. Karena kan kalau misalnya emang lagi kebakaran kayaknya agak, kalau dijadiin komedi kan gimana gitu kan. Di pra-nya tuh ya. Dan yang non api justru ya yang komedinya.
1: Karena situasinya kebakaran juga ada beberapa situasi walaupun di tengah api tetap bisa jadi komedi sebenarnya. Apalagi apa ya? apalagi ini kan luas juga ceritanya gitu. Banyak apa ya?
2: Runtutan kejadiannya
1: lumayan panjang gitu. Jadi
0: bisa lah tuh ada sisi, ya artinya juga kalau realitanya, kalau posisi tertentu juga gak semuanya serius ya sahabat suara ya. Ini juga udah ada di film GJLS Berapi-Api, dimana sekali lagi akan tayang di 5 November 2026. Bakalan ngobrol lagi bareng sama GJLS. Jadi kamu jangan kemana-mana, ada Karispo dan Kak Aura, tetap di sini di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: Sarah Sofara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga ada Rispo dan Kakak Aura yang merupakan cast dari film GJLS Berapi-Api, masih nemenin siangnya Sahabat Suara. Film ini bisa disaksikan 5 November 2026. Ada banyak banget hal menarik tadi udah sempat diceritain, sama yang lainnya belum sempat kita bahas adalah soal soundtrack. Yeah. Katanya teman-teman Baras Suara emang sengaja menciptakan lagu untuk GJLS.
1: Iya. Yeah.
0: Nah itu gimana ceritanya tuh, Karispo? Ini yang lagi rame-rame di threads ini ya?
1: Iya.
0: Yeah. Gimana ceritanya?
1: Iya, yeah, itu kita bilang waktu itu. Sebenarnya 2024 kita Baras Suara datang ke podcast kita.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita bikin film, bikinin soundtracknya ya, Bang, gitu.
0: Hmm.
1: Bersalaman.
0: Oh udah sempat ada akadnya.
1: 2024. Terus 2025 film kita yang pertama. Tayang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi soundtracknya Gusti.
0: Bukan di Baras Suara.
1: Almarhum.
0: Oke, okay, almarhum ya.
1: Terus. Nah ini yang kedua nih, kita tanya, Bang, mau nggak bikin soundtrack film GJLS? Mau, tapi gue nonton dulu filmnya. Gue takut kayak okay. Yang pertama.
0: Film. Oh kalau yang pertama kayak Iga nggak mati ya?
1: Film terlalu segmented.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay, dia nonton, oh dia suka sama filmnya. Wah ini keren nih, gue udah kebayang mau bikin soundtracknya kayak apa gitu.
0: Oke, okay, setelah itu udah.
1: Kira jadi original soundtrack.
0: Asik, gila, spesial. Ini benar-benar buat GJLS, filmnya mau GJLS Berapi-Api.
1: Mau gue dengerin dikit gak?
0: Gimana coba?
1: Ini ada di HP.
0: Oh iya, mau di-onerin gitu?
1: Enggak, dikit aja.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Khusus di sini.
0: Wakil. Ini eksklusif di Iswara.
1: Bagian mananya ya? Yang gak tau lah.
0: Sekeputernya deh, coba.
1: Sekeputernya ya.
0: Kita sih sangat support deh, coba. Wuih,

0: Nih sih dapat banget nih. Asoy, boleh gile boleh. Ini benar-benar mencerminkan. Kita baru dengar
1: pertama di radio nih.
0: Pertama nih, gokil. Kita baru dengar lagunya aja visual udah kebayang tuh.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah cerita tentang tiga sahabat dan lain sebagainya, iya. Emang
1: lagunya
0: luar biasa.
1: Lagunya juga emang persahabatan banget terus heroik banget.
0: Iya, parah-parah musiknya berasa banget tuh. Gokil sih.
1: Kan bara suara emang musiknya itu dia selalu megah.
0: Iya, secara pamer instrumen
1: skill,
0: tuh.
1: Pamer skill.
0: Kaiga tuh, katanya pamer skill.
2: Halo.
0: Tapi luar biasa ya. Jadi harusnya ini secara output bisa memanjakan teman-teman semua yang nanti akan menonton film ini ya.
1: Iya.
0: Secara visual, audionya juga, komedinya juga. Silakan mau disampaikan apa buat sahabat suara, ajakan menonton, kemudian harus ajak siapa aja untuk menonton ini.
1: Nah. Ini tadi soundtrack nih, balik soundtrack ini akan launching bareng sama trailer dan juga poster film.
0: Oke, di
1: tanggal 1 Oktober.
0: Oh wow, ya, oke.
1: Nanti lagunya launching, filmnya tanggal 5 November. Harapannya sih 5 November orang udah familiar sama lagunya, jadi seru nonton filmnya.
0: Iya, jadi bisa latihan-latihan dulu tuh dengerin lagunya ya, dinyanyiin, oke.
1: Dan jangan lupa nonton film Gejales Berapi-Api ya, 5 November, karena ini film tentang persahabatan, tentang ada dramanya juga, ada misterinya juga. Jadi nonton rame-rame sama teman-teman semua.
0: Luar biasa. Kak Ura, silakan.
2: Ya, pokoknya buat sahabat suara jangan lupa tanggal 5 November 2026 di bioskop, karena ini bukan cuma film komedi, tapi juga ini ada nilai-nilai yang bisa kita dapetin lah dari filmnya, karena perjuangan itu pasti akan ada hasilnya dan sahabat itu akan selalu menemani dan banyak banget nilai kehidupan yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu.
0: Wow, luar biasa. Sekali lagi 5 November ya sahabat suara ya. Jadi ini saatnya kita untuk merilis stres gitu kan, jangan terlalu kan belakangan banyak sekali kita terpapar dengan hal-hal yang kurang
1: oke.
0: Jadi inilah saatnya di bulan November kita tunggu ya. Kita saksikan film komedi dibalut juga dengan persahabatan, tadi drama, terus juga banyak hal-hal yang bisa kita ambil setelah itu ya. Jangan lupa sekali 5 November 2026 film GJLS Berapi-Api. Terima kasih banget Karisma Kaura udah main kesini. Semoga sukses filmnya dan pasti berdampak buat kita semua ya. Jadi bisa di film memadamkan api-api yang ada di film, dan juga mungkin bisa memadamkan api-api kita kalau baca berita juga ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih sahabat suara, sampai ketemu lagi.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
5: Peralatan elektronik.
6: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
4: Anime. Iya.
5: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
6: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
5: Ya, ramai.
6: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
4: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
6: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
4: Sumpah, Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound.
5: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
6: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
5: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
4: Tukeran nomor handphone, sekarang
6: ya,
4: makanya
6: untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
4: Oh, untungnya. Kalau gak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
6: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
4: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Sobat Suara, kamu sadar bahwa potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yusof, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Jangan lewat seruan Iswara. Dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea.
2: Transformasi digital.

0: banget.
1: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Dengan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
4: Jakarta,
3: Jogja,
4: Makassar,
3: Medan,
4: Palembang,
3: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: kalian musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: secepatnya.
1: Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musikmu.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga bisnis matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yusof, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Aku. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara suara warga Indonesia. Halo halo halo, selamat sore sahabat suara semuanya. Sudah waktunya bareng Ruby ya di jam 4 ini untuk sahabat suara yang mungkin lagi di jalan, di kampus, di sekolah, yang lagi jalan pulang mungkin ya. Akan Ruby temenin sampai jam 7 malam nanti ya. Barangkali untuk sahabat suara ada yang mau request, boleh langsung DM di Instagram Iswara Surabaya. Jadi tetap bersama Ruby sampai jam 7 malam nanti di Iswara Surabaya.

Zaki sebagai Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya setelah ia mengajukan pengunduran diri pada 22 September 2026. Profesor Muzaki baru dilantik pada 15 September. Untuk sementara, Dirjen Pendidikan Islam Profesor Amin Suyitno ditunjuk sebagai PLT Rektor hingga Rektor baru dilantik.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Dan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival

0: into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. Festiari Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya, benar.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
5: Jakarta,
4: Jogja,
5: Makassar,
4: Medan,
5: Palembang,
4: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Indonesia. Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga bisnis matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

21 bangunan liar dan lapak di atas saluran air, tepatnya di Jalan Ngagel, Nginden, Gang Bengkok, belakang Pasar Beratang. Saluran tersebut diketahui tertimbun selama hampir 20 tahun. Penertiban dan normalisasi ini diharapkan dapat memperlancar aliran air serta mengurangi risiko banjir dan genangan di kawasan Beratang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Pemkot Surabaya memastikan seluruh fasilitas kesehatan siap menghadapi potensi peningkatan kasus influenza A. Masyarakat diimbau tidak panik karena gejalanya umumnya mirip flu biasa dan sebagian besar pasien cukup menjalani rawat jalan. Dinkes Surabaya mencatat kasus ISPA dan flu naik sekitar 10-15% pada September. Namun masih dalam batas wajar. Warga diimbau menjaga daya tahan tubuh, memakai masker di tempat ramai, dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami gejala.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga bisnis matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengar suara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, om, dah?
2: Ya, salam mencet.
3: Di sana, no?
4: Oh, no. 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Demi suara-suara warga Indonesia, Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman uang pengganti mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dari sebelumnya 809 miliar rupiah menjadi sekitar 548,7 miliar rupiah. Dalam putusan banding, hukuman penjara Nadiem juga dikurangi dari 10 tahun menjadi 9 tahun. Sementara denda 1 miliar rupiah tetap dibebankan jika uang pengganti tidak dibayar, harta Nadiem dapat dirampas dan dilelang. Putusan ini berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Huh?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Jadi suara-suara warga Indonesia yang kemarin sempat rame diperbincangkan nih ya. Sebuah objek misterius terekam di langit Teheran, Iran dan membuat warga penasaran. Rekaman tersebut kemudian viral di media sosial dan memunculkan dugaan bahwa objek itu merupakan UFO. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai identitas objek tersebut. Kemunculannya juga terjadi di tengah situasi tegang antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, jadi sahabat suara ya, Ruby mau tanya, sahabat suara percaya gak kalau misalnya UFO itu real apa hoax? Kalau Ruby, kalau Ruby itu merasa yang real itu cintaku padamu. Ah, apa sih?

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, para yang indie lovers, indie banget ini mana. Ada kabar gembira nih buat para penikmat musik 420. Setelah vakum dari panggung festival sejak 2024, 420 akan comeback di Pestapora 2026. Awalnya Pestapora hanya mengundang Ari Lesmana untuk tampil bersama Erwin Gutawa Orkestra. Namun Ari kemudian mengajak Nui, sehingga 420 akan tampil dalam format band bersama Erwin Gutawa Orkestra. Nah, jadi sahabat suara ya, yang sudah kangen, yang sudah rindu, jadi kita lupakan sembilu yang dulu, biarlah berlalu ya. Kita senang-senangan lagi, ketemu lagi sama 420 di Pestapora 2026.

Is suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara sudah ini ya, sudah pada kenal sama Insya Syahrini ya. Syahrini akan comeback ke panggung musik lewat Pesta Pora 2026 setelah sekitar 7 tahun vakum. Menariknya, pihak Pesta Pora mengaku membutuhkan waktu 4 tahun untuk membujuk Syahrini tampil. Pendekatan sudah dilakukan sejak 2022 dan baru mendapat kepastian sekitar Mei atau Juni 2026. Penampilannya disebut akan membawa konsep yang dikembangkan dari konser terakhirnya lengkap dengan sejumlah kolaborator. Nah, sahabat suara ini yang sudah lama tidak melihat aksi panggung dari Insya Syahrini. Dan kita lihat juga ya, kira-kira outfit seperti apa nih yang akan di-spill, yang akan menjadi tren 10 tahun ke depan.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara
0: kapan aja
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Karya Joko Anwar meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Features di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas, Amerika Serikat. Film yang dibintangi Abimana Arya Satya, Bron Pelare, dan Morgan Oi ini sebelumnya juga telah diputar di Berlinale 2026 dan hak tayangnya telah terjual ke berbagai negara. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026. Pencapaian ini menambah catatan perjalanan Ghost in the Shell di panggung perfilman internasional.
1: Sumpah, kenapa ya?

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin

0: dibuat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu senang mendengar?

lagi suara-suara warga Indonesia. Wah, gak terasa nih ya sahabat suara, sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you sahabat suara. Selamat sore, bye-bye.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng Beryl. Let's go, let's go. Apa kabar nih sahabat suara di hotline AI Suara nih? Udah gue buka, kalau lo pengen curhatin sesuatu, unek-unek yang lo rasain di hari ini gitu. Mungkin lo lagi sebel sama siapa hari ini, atau mungkin lagi berbunga-bunga, who knows? Iya. Absen mulai masuk nih, ada Nindi dari Kemang. Kabari lagi dinner nih sama dua sahabat gue. Jumat rencananya mau keluar lagi, tapi belum tahu mau kemana, katanya gitu. Nah ya, kalau lo mau suasananya lebih santai, tapi tetap bisa nongkrong malam gitu, Kemang sih oke ya. Enak tuh buat muter dari tempat makan ke tempat minum. Atau Campville. Campville sih seru sih. Nongkrong di Campville tuh menurut gue, yang di luarnya tuh, tau gak sih yang banyak-banyak kursi-kursi itu, seru aja gitu, enak. Kalau lo bawa rombongan gitu, enak sih jujur. Amigos Kemang juga sekarang lagi rame-rame lagi tuh. Dulu kan sempet sepi tuh gara-gara Covid. Sekarang kemarin gue kesana, rame banget, seru. Ada Raffi yang lagi di Blok M sama gebetannya. Wih, keren Raffi. Spill dong, pap dong Raff. Dia mau titip salam buat Dimas yang tadi ngajak gue keluar tapi gue tinggal. Gimana sih? Ya udah kan lo sama gebetan lo juga, Raff. Ngapain lo ngajak-ngajak Dimas? Ntar gebetan lo malah, ih kamu ngapain sih bawa orang, kan gitu. Kan dia pengen berdua aja sama lo, Raff. Asyik. Ada Caca dari Jakpus yang lagi makan di Cikini sama anak-anak kantor. Spill makanan-makanan Cikini dong. Gue juga lagi minta rekomendasi nih ke lo nih sahabat suara. Jumat, Sabtu, Minggu kan banyak event kan. Ada Pesta Pora, ada The Weeknd juga. Mungkin lo, buat lo yang gak datang gitu ya. Gue sih, gue gak datang The Weeknd, tapi gue datang Pesta Pora karena gue juga bakal ngisi gitu di sana, interview gitu dari Suara. Tapi Sabtu Minggunya kayaknya gue gak akan kesana. Jadi gue bingung nih, rekomendasi tempat nongkrong lo dong please buat Sabtu Minggu ini. Karena untung lagi sepi-sepinya, orang lagi pada ke Vespor, orang lagi pada ke The Weeknd di Jis ya kalau gak salah ya, The Weeknd ya. Jadi mungkin gue minta kita adu-adu tempat nongkrongan deh sahabat suara deh. Enaknya Sabtu Minggu ini gue harus nongkrong kemana gitu. Mungkin ada tempat langganan lo yang biasa buat nongkrong, atau mungkin activity-activity lain. Kayak di Bintaro tuh ada Bounce. Bounce kayak playground gitu, yang trampolin-trampolin gitu. Seru dah. Kasih tahu ke gue ya sahabat suara, biar bisa jadi insight buat sahabat suara yang lain yang lagi dengerin siaran gue. Oke, kita kembali ke playlist dulu. Kalau mau jawab topik hari ini, rekomendasi tempat nongkrong atau activity yang seru, boleh ke 0816 114 1014.

kata Nindi, di rumah aja bang, di teras. Nah masalahnya gue gak ada teras. Gimana dong, gue ke rumah lo aja deh Nin, gimana? Coba dong kita adu tempat tongkrongan. Tongkrongan rekomendasi lo apa nih buat menikmati Sabtu dan Minggu yang kayaknya akan sepi ini ya. Gue gak mau takabur sih, cuma kayak sepi deh. Kasih tau di WhatsApp ya, 0816 114 1014.

0: Keluarga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Eh, ini gue ngingetin dari sekarang ya sahabat suara ya, kalau lo ada cerita horor yang pernah lo alami gitu lah, misalkan dari cerita horor di kantor atau mungkin di cerita horor di suatu daerah gitu, ceritain ke gue dari sekarang, karena nanti jam 10:30 akan gue bacain cerita horor dari lo. Kirimin cerita horor lo ke hotline Suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang nanya yang ringan-ringan dulu, rekomendasi tempat nongkrong deh. Itu aja deh. 0899 dari kereta besi. Nongkrong sore di Danau Sunter, Kak. Seru kok, gak mahal-mahal amat juga kulinernya. Nah, masalahnya gue gak masalah nongkrong di sana, cuma deket gitu loh, dari Cilandak. Gak mungkin nanti kalau gue lagi ke daerah-daerah Jakut, ntar gue mampir kali ya ke Danau Sunter ya. Kuliner-kulinernya suka unik tahu sahabat suara, bener deh. Kalau di tempat-tempat kayak gitu. Ini ada yang mau titip salam buat teman yang lagi kerja di MBG, Ber. Siapa? Dapur SPPG yang dibakar tuh. Dapur SPPG yang bikin anak keracunan. Menurut kalian gimana, guys? Parah tuh. Ada dari Keke. Hai, Keke. Jujur ya, kalau gue nongkrong kopi Kina Kemang sih. Kopi Kina Kemang. Belum pernah lagi gue. Daerah mana tuh ya? Seven Speed. Seven Speed udah gak di Kemang kan? Seven Speed tuh di Dharma Wangsa sekarang. Tapi gue lebih suka Seven Speed Kemang sih. Itu Seven Speed pertama kali tuh. Ada guys, Seven Speed Coffee. Itu enak banget. Lo cobain yang White Fuel. Wow. Itu kopi susu yang paling the best menurut gue. Itu White Fuel dari Seven Speed. Betul banget, Brooklyn udah di PIM 5 loh sekarang. Oh iya, gila Brooklyn. Lebih gedean yang di PIM 5 apa yang di Dharma Wangsa? Ada dari Catherine, Real, mampir Chicken Pong. Kok ini kayak pada bisa ngebaca deh. Gue juga habis dari sana kayak berapa hari lalu gitu, jadi langganan tempat nongkrong gitu. Chicken Pong tuh kayak makanan-makanan Korea ya. Tapi ada karaoke-nya juga, seru deh. Abis ini gue bakal live di TikTok iswara.network. Sampai ketemu di sana, sahabat suara, kita masuk ke Nabi Palsu dulu. Hindaya. Masih gue temenin sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Jangan lupa kalau lo pengen lihat gue siaran secara langsung live visual di TikTok iswara.network. See you there!

Warga Indonesia, tenang aja sahabat suara, Biril masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Gue sekarang lagi live di TikTok iSuara.network, jadi pastikan kamu masuk sana, TikTok iSuara.network namanya ya. Di sana lo bisa, macam-macam kita bisa julid, ya kan. Terakhir kita ngomongin ini ya, pemirsa-pemirsa, itu dia. Abis ini gue akan masuk topik baru sahabat suara. By the way, terima kasih buat lo yang udah ngasih rekomendasi tempat nongkrong di malam hari ini. Right now, kita masuk ke Fish. This one is Tarot. I'll be right back.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin sama Beril Rasandavi, kita masuk di jam 9 malam. Ih, gak kerasa deh, gue udah sudah sejam loh gue siaran nih. Pulang yuk, pulang. Masa baru sejam lu nyuruh pulang. Gimana nih jam 9 malam ini, posisi lagi di mana? Boleh dong update-update dulu. Mungkin mau titip salam, ada Rence, ada Kapau. Oh iya, aku pengen ngucapin buat anaknya Kapau yang ada si Dede lagi sakit ya di rumah. Cepet sembuh, pokoknya pasti pokoknya harus semangat, dihibur terus biar nanti imunnya tetap terjaga. Ada nickname juga, ada Caca Marisol. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh. Dan gue pengen ngomongin sesuatu yang mungkin lebih serius dari sekedar minta rekomendasi tempat nongkrong. Nah, tapi topiknya apa abis ini aja ya, sahabat suara. Stay tune on 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Ya.
1: 2001 kali Adrian Khalif. Asik. Masih di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lagi pada di mana nih posisi nih? Kasih tahu gua dong. Ada Hernandez nih yang mau titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Maaf belum bisa nemenin live. Salam kangen. Ada yang mau titip salam lagi nih. Gue ingetin ya, gue tuh lagi live di TikTok isuara.network. Terus nanti malam akan ada, ya gue mencoba ya, gue kan emang takutan orangnya, tapi gue mencoba untuk menyajikan sesi horror untuk kamu, kamu, kamu. Since ini adalah malam Jumat, gue pengen cerita suatu pengalaman yang pernah dialamin sama bokap gue, tapi nanti ya. Ya kejadiannya di hotel lah. Ini gong banget sih cerita bokap gue, tapi nanti gue akan ceritain jam 10. Kalau udah cerita boleh loh. Atau pengen curhat, curhatan lo kirimin aja ke 0816-114-1014. Kepada gue kata-katain lo. Enggak, jangan. Soalnya orang yang dikata-katain itu bisa inget hinaannya sampai 20 tahun. Nah, kalau pujian itu cuma tahan 30 hari. Cuy, hati-hati kalau ngatain orang. Ini udah dipublished secara resmi di Journal of Personality and Social Psychology. Ini detailnya. Jadi, ini gue ulangin lagi. Sebuah penghinaan ke orang itu bisa bertahan dalam ingatan sampai 20 tahun. Sementara pujian biasanya hanya diingat selama sekitar 30 hari. Makanya lo kalau sama pasangan lo kayak apapun hal-hal buruk yang lo lakuin, dia akan pasti selalu inget sampai kapanpun. Sedangkan kayak lo puji apa segala macam, ya palingnya cuma bisa ngasih bumbu untuk beberapa menit aja. Gak deh, beberapa hari aja. Alasannya terletak ada di amigdala yang merupakan sistem alarm otak. Ini mengunci pengalaman negatif seolah-olah mereka itu adalah ancaman bagi kelangsungan hidup. Sementara itu, umpan balik positif memberikan dorongan dopamin singkat sebelum memudar. Rika bilang, mana iya lagi dihina dari zaman bocil di kelas 4-5, keingetnya sampai sekarang mau umur 30 tahun. Ini mungkin relate sama lo sahabat suara yang kayak mungkin lo pernah dihina dulu. Lo pernah dibilang apa? Lo pernah dibilang gendut? Apa kayak lo pernah dibilang apa yang negatif-negatif gitu, yang konteksnya kayak ih jelek deh lo gitu, ih dekil deh lo. Dulu waktu SD gue pernah dibilang rambut mangkok. Iya biasa aja ya sebenarnya. Cuma kayak keinget terus sampai sekarang. Tapi gue gak sakit hati, cuma kayak anjir gue dibilang rambut mangkok. Gue buktiin sekarang rambut gue fashion. Sekarang rambut gue kayak gimana?
2: Biasa aja.
1: Esa, 8 tahun aku inget pernah dikatain dihina gara-gara gak kuliah. What the? Denzi, bang lu kuliah di IKJ bukan? Salah, gue bukan di IKJ. Salah orang lu. Nah, gue sekarang pengen nanya ke lo sahabat suara. Gue tidak bermaksud untuk merecall. Kalau misalnya lo gak siap untuk jawab itu, takutnya lo ke throwback apa, takutnya lo jadi kayak itu menjadi trauma lo sendiri gitu. Gak usah ikutan. Tapi kalau misalnya lo pengen ikutan, boleh mention ke gue. Apa sih hal negatif yang pernah orang bilang ke lo, yang lo masih ingat sampai sekarang? It's up to you. Pokoknya hal, atau gak usah selalu negatif deh, yang positif juga boleh. Pokoknya yang sampai sekarang lo masih terbersit di kepala lo. Kasih tau gue di TikTok, gue sekarang lagi live TikTok iswara.network. Sekarang kita masuk ke warna dulu sahabat suara. 50 tahun lagi. Apakah ingatan buruk itu masih akan kerikol sampai 50 tahun lagi?

0: Lupa namanya, ingat rasanya adalah definisi kayak gue lupa nih siapa ngatain gue, tapi rasa sakitnya tuh tetap inget.
1: Iya, itu dia.
0: Bridging penyiar ya, gokil ya. Gokil gue lagi aja Power Ranger merahnya. Masih gitu, masa narsis. Banyak yang cerita nih, sahabat suara. Lagi ngomongin soal lo pernah gak sih, ada gak sih kalimat yang pernah orang utarain ke lo, baik itu yang negatif atau yang positif, yang lo masih ingat sampai sekarang? Dan beberapa ceritanya cukup dalam nih, sahabat suara. Ada dari Rani dulu. Kak, waktu SMA ada teman gue yang pernah bilang, lo kayaknya gak bakal sukses deh. Dia ngomong sambil ketawa, tapi gue inget sampai sekarang. Nah, kadang orang yang ngomong mungkin lupa, tapi orang yang menerima kalimat itu mungkin ingetnya bertahun-tahun. Ini seperti survei tadi lah.

wakepsek udah umur nggak tahu malu lo. Astagfirullahaladzim. Gue kesel deh. Katanya astaga, gue cuma bisa diem bingung mau respon apa. Padahal dia wakepsek loh. Dan cowok masa bisa-bisanya ngomong gitu. Sampai sekarang umur gue 25 masih inget banget kata-katanya. Masih inget mukanya gak? Kita amplasnya bareng-bareng mukanya. Enak banget. Kadang-kadang tuh gitu tuh sahabat suara. Banyak oknum-oknum yang orang-orang yang udah berumur gitu. Tapi kayak omongannya tuh kayak gak sekolah. Padahal dia wakil kepala sekolah loh. Maksud gue. Udah. Di sini aku pengen buka sesi curhat buat kamu yang pengen curhat. Mungkin kamu masih belum bisa ngeluarin perasaan sedih kamu gitu ya, mengenai kalimat-kalimat yang mungkin orang pernah utarain ke lo zaman dulu. Hotline curhat dibuka 0816 114 1014. I'll be right back.

104 FM. Alah, gimana sih gue nyebutnya 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Saya di Korea, pamit dulu. Asik, keren banget gue. Anyway, ini curhatan udah banyak yang masuk. Topik hari ini mengenai, ada gak sih kalimat-kalimat negatif atau positif yang dulu pernah ditarain ke lo dari orang lain, terus lo masih inget sampai sekarang. So ladies and gentlemen, this is BTS.

0: Sebelum kita masuk ke curhat nih, ada yang ngasih rekomendasi tempat nongkrong nih. Yang pertama The Cocktail Club, khusus Jaksel ya, kata si Ajis. The Cocktail Club itu bar, vibe-nya classy gitu. Spot terbaik di Senop. Terus buat lo yang pengen ngopi, di Cipete ada Twin House. Itu enak sih. Di dalam gitu, di dalam komplek gitu. Bengkel kalau lo pengen clubbing, katanya cocok untuk yang pengen ngerasain dunia malam dengan vibe santai. Kadang live musik undang artis-artis ternama, asik. Tanjakan 13 Kuncit, katanya murah meriah, lo cukup bayar parkir aja. Makanan lo bisa bawa dari luar dan bisa lihat suasana Jakarta di sore atau malam hari. Terus kelima, lo ke Blok M Hub tuh, rata-rata makanan di sana enak-enak semua. Lo kurang satu, Citos sekarang udah ada Jazzy Night loh. Citos tuh setiap Jumat. Di waktu itu kalau nggak salah ada The Groove, seru banget. Citos tuh kan pernah ada, lo nonton-nontonin musisi-musisi yang tampil di atas gitu kan. Itu ada lagi sekarang, Reborn mereka. Thank you ya rekomendasinya ya. Kita ngomongin soal omongan-omongan, rata-rata omongan-omongan negatif nih. Emang banyak nih orang-orang mulutnya kurang disekolahin menurut gue. Malam Beril dan sahabat Iswara, sahabat suara maksudnya. Nama gue gak usah disebut ya. Gue mau curhat masalah pas di kerjaan. Gue pernah diomongin dan dimusuhin sama pegawai-pegawai lama. Katanya gue karyawan baru tapi gajinya udah gede. Ya elah, dengki lo semua. Terus gue pernah dihina, dikatain katanya gue jelek, kamsupa yang nyampe sekarang raut mukanya masih kebayang. Padahal udah 7 tahun yang lalu, tapi gue gak hiraukan, gue masih bertahan. Ya karena gue kerja tujuannya cari duit. Betul, betul. Gue sering bilang ke sahabat suara, lo tuh kerja sekarang, jangan yang pertama, jangan cari teman, yang utama, lo cari duit dah. Karena lo tuh kerja, uang lo cuma buat 3. Buat lo yang belum nikah, uang lo cuma buat 3 orang. Me, myself, and I. Ya itu buat lo sendiri gitu maksud gue. Jadi bodo amat deh sama kata-kata mereka, kata dia gitu. Sampai semua orang udah mulai baik sama gue, kecuali orang yang hina gue. Akhirnya ada yang bikin gue nangis, gak kuat, pengen keluar. Gue dilecehin, akhirnya gue keluar dari sana. Kantor lu toksik deh kayaknya. Spill kantor, please. Masih kesel. Lanjut. Nadifa. Hai Nat. Aku pernah pas SD dihina fisikku sama salah satu cowok di kelas. Cowok lagi, mulutnya kayak rombeng. Dan si cowok ini emang tukang bully. Abis orangnya kayak sok pentolan gitu. Sick. Oh, ini Croissant. Hai Croissant. Croissant di TikTok, nongol di WhatsApp. Dia tuh orang kaya. Orang kaya sok pentolan gitu karena mungkin dia ngerasa ekonomi dia lebih tinggi daripada yang lain. Sampai pernah juga anak cowok yang lain dijadiin babu. Dia buat ngerjain tugas-tugas dia. Kalau nggak mau lakuin nggak akan ditemenin. Terus juga ada lagi cowok satu lagi disuruh makan cabai rawit berapa biji gitu sama si cowok tukang bully ini. Dan kalau nggak mau makan cabai, orang itu nggak akan ditemenin. Nah, aku juga sampai sepatu aku diinjek-injek sama si cowok pembuli ini sampai jebol. Dan ya, sekarang dia ekonominya malah di bawah aku. WKWKWK, sekarang dia benar-benar anjlok banget ekonominya. Dulu ngerasa sok borju, tapi sekarang malah di bawah kita yang udah dia bully. Roda berputar, bro. Lain kali jangan begitu ya. Ajarin ke anak lo nanti. Ya takutnya ketularan kayak bapaknya. Tuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang ini tuh sorry banget. Ih, seneng tuh gue ngeliat orang yang coba Croissant lu temuin dia lagi. Terus soal sepatu lu, arahin ke muka dia, terus lu kasih cabai soal sepatu lu. Lu suruh jilat tuh cabai yang ada di sepatu lu. Dek banget gue lama-lama. Ih.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk Tix.
2: nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Indonesia Television Awards.
2: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

You're still listening to me on 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik malam ini cukup berbobot ya sahabat suara ya. Ada gak sih kalimat-kalimat negatif atau positif yang orang pernah utarain ke lo tapi lo masih inget sampai sekarang, masih di pala tuh, gue inget ya kata-kata lo waktu itu. Nah, ceritain ke gue karena hotline-nya dibuka. Hotline curhat 0816 114 1014. Nih gue pengen bacain dulu yang udah masuk ya ke hotline. Let's go.

0: mulai dari back soundnya gitu deh. Malam Om Beril, gue 78872 di 7268524. Ini tuh kayak kode-kode radio jadul gitu ya. Oke, okay. Gue di 14045. Para spesial 2.
1: Nah, maksud gitu.
0: Omongan yang masih gue ingat sampai sekarang adalah omongan nyokapnya mantan. Walaupun ngomongnya ke mantan gue, terus disampaikan ke gue, mending cari cowok lain. Dia mah kuliah aja belum lulus dan belum kerja. Kamu harus dapat yang setara sama kamu. Tapi ucapan gue ternyata didengar sama yang maha kuasa. Gue duluan yang merit dibanding sama mantan. Happily ever after, bro. Ya, kalau gitu mah kita gak bisa ngelawan apa-apa ya. Namanya juga orang tua gitu. Yang penting jadi bahan evaluasi kita. Terus bisa jadi kayak, oke, okay, gue ini pinter nih, ini bagus nih kayak gini nih. Si 78872 ini, dia menganggap omongan-omongan yang menjatuhkan dia itu menjadi bahan evaluasi dia, sampai akhirnya dia bisa di titik ini. Keren, bro. Applause. Mantap. Hernandez, real. Gue pernah dikatain orang yang gak ada gunanya, bisanya nyusahin. Terus gue diem, gue gak balas kata-kata dia dan gue memilih jauh dari orang itu karena gue gak mau cari masalah. Gue cuma doain dia biar dia bisa berubah. Gue salut banget orang-orang berhati mulia gini loh, yang kayak udah dikatain, dihina-hina, tapi bisa, tapi tetap ngedoain yang baik-baik. Katanya ajaran agama emang kayak gitu sih, cuma gak bisa didapat semua orang, cuy. Lo dikatain ini, tapi kayak pasti kan di hati kita bawahnya pengen nyumpahin kan, nyumpahin yang jelek-jelek tentunya. Cuma ya salut juga gue sama orang-orang yang bisa sabar, emotional intelligence-nya tuh ada banget. Salut gue. Omongan yang pernah bikin lo, pokoknya omongan itu sampai inget sampai sekarang. Ada dari Sinta. Ber, mantan gue pernah bilang, gue yakin gak akan ada yang sayang sama lo kayak gue. Gue ini kata-kata cowok-cowok kepedean nih, sumpah, jujur. Kayak, gak bakal ada yang sayang sama lo selain aku. Padahal dianya kasar, mulutnya suka ngebentak, mau kondo, astaga. Tapi setelah putus, ternyata gue justru ketemu orang yang memperlakukan gue jauh lebih baik. Ini reminder juga ya, sahabat suara, kalimat seseorang tuh bukan ramalan masa depan lo, tau gak sih? Terakhir, Rara dari Bandung. Kak, kata-kata paling jahat yang pernah gue denger justru dari diri gue sendiri. Wop, gue pernah bilang ke diri gue, lo tuh gak cukup baik. Dan ternyata itu yang paling susah gue lupain. Nah, ini dalam banget nih. Kadang emang suara paling kelas tuh paling keras, sorry, bukan dari orang lain, tapi ternyata dari diri kita sendiri.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam barengan sama Beril Rasandavi, sahabat suara. Masih di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue sekarang masih live di TikToknya iswara.network, jadi pastikan kamu mampir-mampir ya. Mau say hi dulu nih buat kamu yang masih di jalan. Halo, jangan pada ngantuk ya. Jalanan terpantau ramai lancar di daerah Cilandak. Yang mau update traffic juga boleh. Ada Aquarian Girl, ada kembar juga di TikTok. Ada Dari yang tadi nyanyi-nyanyi lagu Love Yourself dari Justin Bieber. Ada Esa yang kayaknya request lagu Jawa nih. Gokil deh ini, Caknan bro. Ada Citra yang tadi habis gue pilihin, dia mau beli baju. Ada warna hitam, biru, merah, abu-abu sama putih. Minta tolong pilihin gue. Gue pilihnya putih. Gak tau ya, cewek pakai baju putih tuh kayak seger aja gitu gue ngeliatnya. Hari ini gue ngomongin soal sesuatu yang lebih deep, sahabat suara. Sebelum kita masuk ke sesi horor di jam 10:30 malam, gue akan bacain respon-respon dari lo, omongan-omongan dari orang lain yang negatif ataupun positif yang sampai sekarang lo masih ingat kata-katanya. Kasih tahu di 0816 114 1014

0: everyone yang mau curhat, gue buka hotline-nya di 0816 114 1014. Makasih lo rezeki bahagia yang udah ngingetin gue di TikTok. Halo, jangan lupa minum.
1: Of course.
0: Aku selalu ada Jack D, maksudnya selalu ada air putih di gelas ya.
1: Jadi kan.
0: Yummy. Air putih, bener air putih. Ini gue pengen bacain curhatan mengenai topik malam hari ini. Mengenai omongan-omongan orang yang sifatnya negatif atau positif. Pokoknya gue, apapun itulah, tapi yang lo masih keinget sampai sekarang. Karena tadi jujur, gue ngecek di sebuah jurnal. Kalau jurnal itu tuh bilang, orang tuh ingat hinaan sampai 20 tahun. Kalau pujian cuma tahan 30 hari. Ini dari Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology gitu. Dan gue akan membacakan ceritanya dari 0856 sekian. Bentar, yang mana ya? 'Aku pernah titik capek banget sama kerjaan.' Bentar, dia gimana sih? Oh, dia pengen curhat. Tapi konteksnya bukan dari topik ini, gak apa-apa. Kak, gue tadi lihat postingan ini. Jadi postingan tulisannya cuma tulisan doang. Tulisannya gini, I will forever remember the teacher who saw me at my worst and still believed me and still believed in me. Lihat postingan ini jadi keinget ibu. Makasih ya Bu Yul, waktu itu udah sabar banget ngajarin aku ngerjain karya tulis ilmiah. Selalu nyemangatin dan yakinin kalau aku bisa. Sayang ibu banyak-banyak. Aku mau cerita bang, aku adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah swasta SMA di Bogor. Setiap lagi galau pasti dapat kata-kata penguat dari murid yang udah lulus dapat PTN impian. Itu contohnya yang tadi. Yang tadinya hidup gue down banget, tiba-tiba punya semangat lagi buat jalanin hari. Padahal aku gak pernah cerita lagi galau. Tiba-tiba aja dapat pesan-pesan, kata-kata penguat, kayak ada insting. Aku pernah titik capek banget sama kerjaan karena atasan NPD abis. Atasan berarti kepala sekolah lu dong. Kan lu guru. Wow. Dua kata lucu, Capsec NPD. Iya. Gue nangis setiap pulang kerja hampir 2 tahun. Tapi gue tetap semangat kerja karena mau ketemu anak-anak murid SMA yang punya cita-cita masuk PTN impian. Gue datang buat mereka. Pas mereka lulus, gue juga akhirnya lulus. Dapat kerjaan baru yang atasannya baik dan paham banget kalau aku selain seorang guru, tapi juga seorang ibu buat anak-anak aku di rumah. Tapi suka gitu tau. Bener deh, kayak misalkan lo lagi ngeluh apa-apa gitu, sesuatu lah, lo gak utarain. Tapi ada aja gitu kejadian-kejadian yang relate sama keluhan lo yang gak lo utarain itu. Contohnya kayak tadi, dia lagi capek-capeknya, punya atasan NPD, terus tiba-tiba salah satu muridnya ngirim quotes. Jadi seolah tuh dunia tuh seolah thoughtful gitu loh buat lo, circle lo, sekitar lo. Jadi kok mereka bisa se-thoughtful ini ya tanpa gue ngomong apa-apa gitu. I'm happy for you. Ceritanya happy ending ini. Pokoknya good luck buat di tempat baru, tidak ketemu sama bos-bos NPD lagi, tidak ketemu bos-bos self-centered, dan selalu didukung sama sekitar lo. Amin.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana? Lagu tersebut memang kenceng, tapi artinya juga dar. Kita masuk ke sesi jurat yuk.

0: Halo Kak Beril, kenalin gue Mute. Namanya Mute, nggak namanya Mute. Hai Mute, gue pernah ada pengalaman gak enak dari cowok yang pernah deket sama gue. Dan pas gue bahas kalau gue mau naik gunung, dia bilang, hahaha, naik gunung, lihatlah badan lo, emang bisa?
1: Mulutnya deh, kenapa sih mulut-mulut lemes gitu, kenapa sih kayak gitu?
0: Wah, itu ngena parah buat gue, Bang. Dan setahun setelahnya gue beneran naik gunung. Dan pas gue post gue naik gunung, gue tag dia di IG dan gue capture SS chatan pas dia ngerendahin badan gue. Dan dia gak minta maaf tapi malah playing victim. Ya, ih, takut ngomong kasar tapi siaran masalahnya. Pasti jelek orangnya, pasti jelek. Tip salam ya, bilangin jelek gitu. Dari Beril gitu, penyari suara. Aduh banget gue, ih. Mute, you did great. Lo gak denger kata orang lain, tapi lo mencapai misi lo. Tapi gue minta lo naik gunung bukan karena pengen ngebuktiin dia, karena itu akan sia-sia sekali. Anggap aja dia kayak, lo naik gunung karena lo suka. Dan terus lah naik gunung, oke? Selanjutnya, dari Luna. Halo, aku mau curhat. Aku seorang mahasiswa semester 3. Akhir-akhir ini aku dikasih tugas, Bang. Tapi aku kehilangan motivasi buat melanjutkan. Mana sambil kabut asap, Bang. BTW aku di Kalimantan. Semoga Kalimantan bisa diguyur hujan merata. Amin, amin. Kemarin gue seneng banget lihat berita. Sorry. Emang suka gitu. Tapi gue seneng. Masih ada orang gitu loh di kantor ini. Ya, terima kasih Rafli. Terima kasih Galzi. Enak nih. Apa tuh? Iya. Gue senang banget lihat ada berita Kalimantan waktu itu sempat hujan. Gue bersyukur sekali, semoga warga Kalimantan dan daerah-daerah manapun yang terkena impact dari karhutla, semoga diberikan berkah, diberikan hujan yang banyak. Amin. Abis ini gue akan ada satu talk lagi ngomongin topik. Abis kita masuk ke sesi horror. Buat kamu yang punya cerita horror, kirimkan cerita kamu, horror kamu, ke hotline Iswara 0816 114 1014.

0: Keluarga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: sebuah voice note. Kagak ada suaranya. Ulang. Let's go.
1: Hai bestiwu, gue mau join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Oh ya, sebelumnya gue mau bilang, gue sudah menepati janji gue untuk membuat podcast khusus untuk lo. Nanti lo lihat di story gue ya, di cek aja di story gue buat nonton fullnya.
0: Boleh.
1: Oke, kita masuk ke topik utama.
0: Yes.
1: Jadi ada satu kalimat, dan kebetulan ini gue baru bahas di podcast gue beberapa hari yang lalu. Gue sering dibilang lo gak bakal bisa apa-apa, lo gak guna. Bahkan ada satu yang paling nyebelin, waktu gue kelas 3 SD dan sampai sekarang kalimat itu masih di kepala gue. Dibilang gini, makanya jadi cewek tuh jangan kurang kerjaan kayak lo. Ngomong gitu. Lo banyak anak kelas 3 SD udah bisa ngomong gitu. Dan di saat itu gak cuma penghinaan.
0: Ntar kalau lo dibilang kurang kerjaan, emang lo apa? Emang dia apa? Kondisi masih SD. Ada, kerjaannya ada sih, ada. Maksud gue lo, dasar anak SD.
1: Ada, waktu gue kelas 4 SD, ada yang ngefitnah gue. Kan gue ini ya, sorry to say, gue low vision. Gue dituduh nyontek. Gue dibilang tanda kutip tuli. Dibilang tanda kutip buta.
0: Gimana
1: sampai
0: sih?
1: Sekarang itu masih di kepala gue. Terus gue juga pernah dikatain orang yang ya udah lo akan jadi orang yang gitu-gitu aja gitu. Tapi kan gue berani membuktikan bahwa gue udah berkembang sekarang. Dan sahabat-sahabat gue juga udah bertahu gitu. Dan buat apa gue harus nge-minta validasi ke kalian lagi gitu. Jadi kalau misalkan gue dengar kalimat-kalimat yang kayak ah dasar lo gak bisa ngapa-ngapain gitu, wah gila itu sakitnya masih kerasa sama gue. Jadi makanya itu membuat gue tuh kadang-kadang kerja keras, dan terkadang tuh sampai gue tuh memilih untuk begadang untuk memberikan apa yang namanya, untuk mengembangkan diri gue gitu loh. Oke, thank you.
0: Tapi tapi bagus Dar, omongan-omongan orang kalau emang bikin lo jadi, poinnya jadiin itu stepping stone lo. Stepping stone lo sampai ke titik ini, lo jadi semangat gitu ya, dan lo memilih untuk grow up dan gak berkutat. Kan ada seolah orang yang dikata-katain terus kayak malah kepikiran doang tapi gak mau gerak gitu. Dan ih, gue dari cerita lo, gue akan kepikiran nanti kalau gue punya anak, gue akan jaga circle-nya dia, gue akan mantau, gue akan analyze, gue akan nyortir pertemanan dia. Takutnya nih anak-anak kecil itu kan kalau dikata-katain kan pasti kan dia nggak tahu kan how to act, itu dia nggak tahu gitu. Dia menganggap kalimat itu tuh benar-benar kayak wah bener ya ini ya, aku jelek ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Takutnya kan kayak gitu. Gue pengen tahu teman-teman lo yang dulu waktu SD itu ngatain, sekarang mereka jadi apa? Tapi dari tadi yang cerita-cerita yang dulu pernah dikatain apa segala macam, langkahnya udah bagus banget loh. Tidak berkutat sama kalimat-kalimat itu, dan pokoknya semangat terus jadinya. Jadi ini tuh langkah untuk mencapai, tapi bukan pembuktian ya, jatuhnya lebih kayak ke oh lo grow up gitu. Lo gak pengen buktiin dia, anggap aja orang-orang itu udah gak ada. Thank you dari ceritanya. Dari sekarang gue akuin komunikasi lo bagus, ya kan, lo bikin podcast dan lain-lain. Keren lah Dar, pokoknya lo, mantep.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: It's Only One from Yellow Card. Seneng banget lagu ini ada di playlist, ya ampun, makasih ya Bang Indra. Makasih ya Kak Brita.
1: Sudah ketawanya, sekarang kita masuk ke sebuah sesi yang sangat amat ikonik, yang suka dibawain radio-radio lain, specifically kalau malam Jumat. Dan ini adalah malam Jumat. Buat kamu yang tidak kuat, matikan radionya sekarang, karena cerita-cerita yang aku dapat dari sahabat suara. Dan ini jangan didengar sendirian. Sebuah cerita horor di klub. Yang orang-orang tahu klub tempat yang sangat hingar-bingar manusia, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan tawa. Tapi klub yang ini berbeda. Hai Ril, gue ada cerita horor. Ini di klub gue. Jadi gini, awalnya gue ada di ruangan karena harus cek satu-satu pemasukan dan pengeluaran dan lain-lain. Posisinya jam 3 lewat, yang dimana masih ada beberapa pengunjung dan musik masih menyala karena tutupnya jam 4. Tiba-tiba musik di dalam klub tiba-tiba mati. Bukan mengecil, tapi ini mati total. Lampunya juga ikut padam. Dalam hitungan detik, klub yang tadinya penuh suara berubah menjadi sunyi. Aku memanggil salah satu karyawanku. Tidak ada jawaban. Aku manggil lagi, tetapi tidak ada suara juga. Lalu aku keluar ruangan dan lihat ke bawah. Kok sepi banget? Pas lihat ke bawah, terdengar suara sesuatu seperti benda baret diseret. Suara baret diseret lah ya pokoknya. Kemudian terdengar lagi. Aku menatap ke arah tangga menuju bawah. Samar-samar terlihat seseorang berdiri. Diam tidak bergerak. Lalu aku mengambil langkah mundur. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lalu terdengar suara perempuan berbisik dari kegelapan. Selamat ulang tahun. Aku langsung merinding. Karena aku belum pernah memberitahu siapapun di klub kalau hari itu adalah ulang tahunku. Sosok tersebut mulai naik perlahan. Aku mundur semakin jauh. Sampai akhirnya sosok itu beberapa langkah dariku. Dan surprise, lampu langsung menyala, musik langsung menggelegar. Semua karyawan dan pengunjung keluar dari tempat persembunyian sambil membawa kue ulang tahun. Gua kira ini cerita horor, taunya cerita disurprisein. Edna.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Audi, janji di atas ingkar. Ini sudah mau jam 11 malam, aku akan tutup siarannya, tapi penutupan kali ini ditutup oleh cerita horor dari sahabat suara yang mau sharing di hotline-nya Suara.

Hai Bear, gue Anjani. Jadi sebenarnya banyak cerita horornya, tapi aku pilih ini aja. Jadi waktu aku kelas 2 SMP, tepatnya di tahun 2015, aku dan teman-teman lagi kerja kelompok di rumahku. Awalnya kerja kelompok, tapi selesainya maghrib. Aku tawarin teman-teman aku nginep di rumah lah, yang cewek aja, tapi yang cowok pulang. Lalu kami cerita-cerita karena temanku gak ada niatan mau nginep. Aku pinjemin baju tidurku lah. Mereka gantian ke toilet. Nah, di sini gangguan awal dimulai. Temanku yang tiga yang nginap ini adalah Uni, Wulan, dan Rizka di atas. Itu cuma kamarku dan kamar kakakku yang udah nikah. Tapi saat itu kakakku lagi di rumah istrinya, jadi posisinya kami cuma berempat di lantai dua karena toilet di atas cuma satu. Jadi gantian buat bersih-bersih. Posisi masih jam 7:30 malam. Habis itu Wulan nyeletuk, "Jani, rambut lu kok banyak banget rontok di WC?" "Hah?" Gue bilang, "Gue gak pernah mandi di sini. Ini cuma toilet buat pipis, Jir." Tapi ya udahlah, aku abaikan. Saat kami lagi di kamar cerita-cerita, tiba-tiba dari jendela terdengar seperti ada yang ngetuk. Tapi posisi kamarku lantai dua. Pertanyaanku, siapa yang ngetuk kan? Kan gak ada balkon. Semua udah pada merinding, jadi aku alihkan. Posisi baru jam 9. Aku ngajakin, "Nonton yuk. Nanti jam 10 bobonya." Aku nyalain TV. Kami nonton TV lah. Terus tiba-tiba dari ventilasi kamarku ada sesuatu yang lalu-lalang. Itu kata Rizka. Terus aku bilang, "Ah, mungkin kamu salah lihat. Tidur duluan aja, Riz, kalau ngantuk." Terus karena aku kepo, aku sengaja perhatiin ventilasi itu dan yap, gue juga lihat bayangan itu. Dan wujudnya kayak tinggi banget dan rambutnya acak-acak. Awalnya gak nampak muka, tapi karena aku perhatiin, mukanya kelihatan dan matanya menyala. Aku teriak dan semua temanku ikutan teriak. Aku mau turun, real rasanya. Tapi ditenangin sama teman-temanku. And then aku matiin lampu, aku ajak teman-teman tidur. And you know what? Ponakanku punya skuter mainan. Kala itu dia masih 3 tahun. Bunyi lagunya kan London Bridge Falls Down. Anjir, gue sama teman-teman benar-benar gak bisa tidur nyenyak karena ini posisinya udah jam 12 dan lagu dari skuter tersebut nyala di jam 12 dan gak ada orang yang mencet skuter mainan ponakanku itu. Semenjak itu gak ada yang mau nginep lagi dan aku pilih tidur di lantai 1 gantian sama abangku. That's all for tonight. Kamu yang malam ini tidur sendirian, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sudah jam 11 malam, terima kasih buat kamu yang sudah menemani. Beril pamit undur diri sampai ketemu besok di jam yang sama. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. And it's time for me to say, mics off, hearts on.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berbeda.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: ini. Oh.
1: Dan... orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Oke, naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Kaget ya. Sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Kinos, iya.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos.
1: Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Kak,
0: itu. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Iya, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.